0: bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya. Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun.
14: 14 tahun.
15: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya pernah.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
15: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
16: Laporan khusus.
17: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
18: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
17: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
18: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
19: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
18: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
14: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
18: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
16: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
20: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
21: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih transparan dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
5: Ya, pendengar Prasata Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta baru saja ya, pendengar. Dan kita kembali lagi masih di NTB Pagi untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Mataram. Sedang sibuk biasanya kalau jam-jam segini sudah sampai kantor. Langsung tuh ya, nyalain komputer, nyalain laptop, buka proyek-proyek yang hari ini harus segera selesai. Ya, ini ada informasi yang menyenangkan pendengar Pro 1 RRI Mataram. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang positif ya, yang kita tunggu-tunggu. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai merealisasikan janji pemberian tali asih kepada ex-honorer pemerintah Provinsi NTB. Bantuan sebesar 3,5 juta rupiah per orang itu mulai ditransfer secara bertahap ke rekening para penerima. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Haji Amir mengatakan proses transfer sudah mulai dilakukan sejak Rabu pagi usai upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB Rabu 20 Mei kemarin. Nah, penyaluran tali asih ini sendiri menjadi salah satu komitmen yang sebelumnya disampaikan Gubernur Iqbal kepada ex-honorer pada 17 Desember 2025 lalu ya. Dan pemerintah Provinsi NTB juga menyebut bantuan ini sebagai bentuk perhatian sekaligus ikhtiar membantu para ex-honorer yang terdampak setelah tidak lagi bekerja di lingkungan Pemprov NTB. Amir menjelaskan pada tahap awal jumlah calon penerima tali asih tercatat sebanyak 518 orang, namun setelah melalui proses validasi dan audit oleh Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat, jumlah tersebut menyusut menjadi 394 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Dan hasil verifikasi juga menunjukkan sebanyak 12 orang tidak masuk dalam daftar karena sudah pensiun, kemudian 25 orang mengundurkan diri, 1 meninggal dunia, 6 orang diberhentikan karena pelanggaran berat, serta 88 orang diketahui telah bekerja di Badan Layanan Umum Daerah. Jadi itu dia pendengar, informasi yang tadi saya bilang ya, mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang melegakan ya untuk para ex-honorer di lingkungan Pemprov NTB, dan mudah-mudahan segera secepatnya bisa kembali mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan foto di media sosial TikTok tentang informasi terkait rekrutmen Badan Pusat Statistik tahun 2026. Diketahui akun TikTok tersebut telah mendapatkan 3.063 followers dengan puluhan postingan. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, informasi tersebut adalah penipuan. Setelah tim cek fakta Komdigi melakukan penelusuran Selasa 10 Januari 2025, maka informasi tersebut harus diluruskan. Usai melakukan penelusuran, Badan Pusat Statistik tidak pernah membuka rekrutmen melalui media sosial termasuk TikTok. Bahkan BPS juga membuka rekrutmen untuk tahun 2026. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penyebaran informasi palsu, terutama pada penipuan yang mengatasnamakan perekrutan petugas atau mitra Badan Pusat Statistik. Informasi resmi rekrutmen mitra statistik yang dilakukan BPS akan disampaikan melalui portal resmi mitra.bps.go.id. Selain rekrutmen, ada pun informasi resmi lainnya yang meliputi sensus atau survei.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi Dialog NTB Pagi untuk hari ini. Nanti kita akan ikuti dari RRI Singaraja ya pendengar, untuk hari ini, karena memang hari ini adalah saatnya untuk Dialog Korwil. Nanti kita akan ikuti dengan topik, dengan dialog Hai Bali Kenken dengan topik Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak, yang nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Bapak Iputi Karyaman Putra Estos MM dengan host Eni Andriani. Kita akan segera ikuti pendengar Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu, sembari kita menanti pendengar, kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
5: Bersama

0: di tengah
1: di Korwil Nusantara 7. Jadi dialog interaktif juga disiarkan di RRI Mataram dan juga RRI Denpasar bersama narasumber pagi hari ini yang sudah hadir di studio Persatu RRI Singaraja. Ada kepala dinas kira-kira kondisi kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng saat ini, apalagi beberapa waktu lalu Pak, kita kan masih hangat-hangatnya dibahas terkait kasus anak kenter Nike di salah satu panti asuhan yang ada di Buleleng. Gimana Niki tanggapannya? Pak Kadi, silakan.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya seizin Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati Buleleng, dan Bapak Sekda Kabupaten Buleleng dalam kesempatan yang luar biasa ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Singaraja, dan tentu kami menyapa juga RRI Denpasar, RRI Mataram. Kami Dinsos P3A Kabupaten Buleleng hadir untuk bisa memberikan informasi berkaitan dengan penanganan perlindungan sosial terhadap anak di khususnya di Kabupaten Buleleng. Karena kekerasan terhadap anak ini merupakan salah satu masalah sosial yang tentu masih banyak sekali terjadi di lingkungan kita, keluarga maupun di masyarakat. Apalagi di Buleleng kemarin pun ada kasus yang sangat luar biasa. Bagaimana permasalahan kekerasan terhadap anak ini terjadi yang cukup signifikan, dan itu tidak dapat kita pungkiri perlunya ada perhatian khusus dalam memberikan perlindungan. Dapat kami sampaikan kalau kita bicara kekerasan terhadap anak ini tidak hanya fisik ya, tetapi bersifat verbal,
1: verbal
2: emosional, ada juga penelantaran, hingga yang paling berat ini kan kekerasan di seksual, persetubuhan. Itu sangat mengganggu kami selaku pemerintah daerah, khususnya memiliki tugas pokok fungsi untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sehingga kalau kita lihat permasalahan yang ada di Kabupaten Buleleng di tahun 2025 itu sudah terjadi 51 kasus. Sementara kita di bulan Januari, sekarang posisi bulan Mei, sudah ada 34 kasus. 34. Ini sangat musik kami ya. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada anak-anak kita, baik itu ada di keluarga, di lingkungannya, apalagi yang ada di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan. Nah, dengan adanya semakin banyaknya tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, berikut juga masih rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat, baik orang tua maupun anak, ini kekerasan itu dianggap biasa di dalam rumah tangga. Jadi ini sangat menjadi permasalahan. Kedua, sosialisasi tentang kekerasan juga belum kita maksimal, belum optimal. Pengawasan orang tua terhadap anak dengan penggunaan media massa, ini gadget ini risiko sebenarnya. Jadi anak-anak menjadi korban di ruang digital. Jadi udah canggih ini pola-pola ini. Yang berikutnya, bagaimana caranya pemerintah agar optimal lagi, agar kasus kekerasan bisa menurun. Jadi sementara kurangnya layanan informasi, komunikasi, pengaduannya nggak ada. Kalau ada warga masyarakat korban kekerasan itu mengadunya kemana? Jadi disitulah kami berpikir, pertama tingkat kekerasan tinggi ada di wilayah Kabupaten Buleleng, sementara kita masih lemah dalam pengawasan. Ketiga, kalau dia jadi korban, di mana untuk mengadu? Sehingga dari dasar ini kami membuat inovasi, solusi, supaya nanti mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya, apalagi sampai berisiko berdampak hukum. Nah, disinilah kami membuat inovasi di Dinsos P3A berupa Besti Buleleng.
1: Yeah.
2: Besti itu artinya bersama edukasi sebaya, tumbuhkan inspirasi dan empati di Kabupaten Buleleng. Maknanya adalah kami berupaya secara maksimal untuk mencegah terhadap kekerasan yang ada di Buleleng terhadap anak. Dan menginspirasi para remaja agar memiliki rasa empati terhadap mereka yang sesama, sebaya. Karena kalau kita bicara dengan anak-anak, mungkin masih dianggap kurang nyambung ya. Tapi kalau remaja yang masih sebaya, kami yakin dia bisa menjadi tutor sebayanya. Curhatnya lebih enak dia. Nah, disitulah inovasi yang upaya preventif ini menitik beratkan kepada satu, jadi tutor sebaya. Tutor sebaya seperti kami sampaikan tadi adalah dia lebih enak berbicara kalau dalam umur yang
1: seumuran.
2: Terus layanannya kita memakai WA. Jadi kalau dia malu mungkin mengadu secara langsung, bisa melalui WA yang sudah kita siapkan. Nah, yang berikut kita sinergitas. Jadi masalah ini tidak bisa Dinsos P3A menyelesaikan sendiri, nggak bisa.
1: Benar.
2: Jadi perlu ada langkah-langkah yang sifatnya mengajak para remaja menjadi tutor-tutor, sehingga kami memiliki yang namanya forum anak daerah. Nah, forum anak daerah yang memiliki potensi menjadi duta-duta Dinsos P3A. Ya, dia akan, harapan kami nanti dia menjadi duta yang mampu menggugah perasaan hati sebayanya untuk menyampaikan jika ada masalah. Nah, disitulah anak-anak FAD ini akan kita dorong, dia memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya ke sekolah-sekolah. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu kita akan dorong mereka bersosialisasi. Yang kedua, nanti dia mampu sering ngobrol mungkin dengan sebaya di teman-teman yang kiranya tempat hobi. Ada futsal, ada olahraga-olahraga yang lain. Kiranya mereka bisa sharing di sana, berdiskusi, menyampaikan apa itu Besti, sehingga jika ada permasalahan lebih enak dia berkomunikasi. Jadi dengan cara anjang sana, koordinasi, sharing dengan gayanya anak-anak itu mungkin lebih cepat, lebih mudah edukasinya, sehingga nanti dengan sendirinya dia lebih enak ya. Di dunia mereka itu kan enak sekali kalau bercerita. Dia kadang-kadang di tempat-tempat rekreasi, taman kota, tempat tongkrongan, mungkin di rumahnya dia sumpek, setelah di tongkrongan ketemu anak-anak FAD bisa bercerita bahwa dia menerima sesuatu yang mengganggu, sehingga depresi dan sebagainya. Disitulah nanti mereka bisa bercerita. Nah, mungkin malu nanti bercerita secara langsung, kami sudah siapkan nomor layanan 0821312 5468. Di sini tim Besti sudah siap. Tim Besti ini terdiri dari, yang pertama ada dari forum anak daerah, yang anak-anak sebaya yang menjadi tutor duta kami. Kami juga punya psikolog, psikolog anak, dan pendamping hukum dan pekerja sosial. Tim Besti ini akan menerima apa yang menjadi permasalahan anak itu sendiri. Mulai nanti dikaji, dipilah dulu, disesuaikan dengan tim Besti. Nanti akan diadakan langkah-langkah berikutnya. Apakah nanti dengan pola melalui sambungan telepon atau mau ketemu langsung. Jadi kami sudah siap untuk itu, termasuk juga solusi-solusinya jika ada warga keluhannya sesuai dengan, karena masing-masing kan beda-beda keluhannya. Sehingga jika mau lebih cepat menukik kembali, mau ketemu langsung, kita siapkan ruang konseling. Jadi kami di Dinsos P3A sudah menyiapkan ruang tempat yang privasi, sehingga anak-anak yang menerima ataupun mengeluh ataupun menjadi korban bisa bercerita. Dan dengan sendirinya sudah privasi benar ini. Pertama, tidak akan disebar luaskan, itu sudah menjadi SOP Besti Buleleng. Yang kedua, mendampingi dan mencari solusi. Apakah solusinya cukup dengan psikolog saja atau berkelanjutan berkaitan dengan hukum. Jadi kami juga memiliki tim pendamping hukum, dan berikutnya ada pekerja sosial. Kiranya ini bersinergi untuk mencari solusi. Harapannya adalah tidak berkelanjutan, kembali dia menerima yang namanya keluhan ataupun tindakan yang terganggu kekerasan, sehingga bagaimana anak-anak itu kembali hidup normal, kembali tumbuh kembali sesuai dengan sewajarnya. Jadi sehingga dia bisa beraktivitas, pendidikannya tidak terganggu, mungkin hobi-hobi yang dia miliki juga tidak terganggu. Itu yang kita inginkan, kita normalkan anak itu sehingga dia bisa berkreativitas. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan sendirinya kita bentuk Besti Buleleng ini. Harapannya adalah masyarakat Buleleng, khususnya para orang tua, mengerti, paham, agar tidak melakukan kegiatan yang kiranya merusak anak-anak di keluarga sendiri maupun di tempat-tempat lain, baik itu di panti asuhan atau di sekolah-sekolah. Itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Dengan adanya Besti, pihak sekolah pun bisa melaporkan, bisa minta pendampingan, konseling, psikolog, ataupun pendampingan hukum. Jadi kalau terus itu kita lakukan, kami yakin kekerasan anak di Kabupaten Buleleng secara bertahap akan menurun. Dengan sendirinya, bagaimana kita inovasi yang kita buat ini betul-betul nanti bisa memberikan perlindungan terhadap hak anak. Yang kedua, menjamin tumbuh kembang yang optimal, memutus mata rantai kekerasan. Jadi dengan kita ada Besti ini, tidak terus berulang kali anak itu menerima kekerasan. Jadi kita putus melalui Besti Buleleng. Dan tentu kita harapkan nanti lingkungan yang aman dan ketahanan sosial budaya, dan mewujudkan Buleleng menjadi atau Singaraja kota layak anak. Itulah yang menjadi tujuan kami. Tidak hanya nanti dampak yang berkaitan dengan hukum, kita menghindari kekerasan anak ini sehingga Buleleng bisa mewujudkan yang namanya kota layak anak. Nah, itu.
1: Iya, jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, RRI Mataram dan RRI Denpasar, itu tadi sudah banyak ya pemaparan dari Pak Putu selaku Kadis nggih. Jadi program Besti ini dibuat jadi untuk melayani masyarakat, siapa tahu yang punya permasalahan, jadi mungkin mendapat tindakan yang tidak wajar kenten nggih, bisa melapor ke Besti. Jadi tadi Pak Putu juga sudah menjelaskan bahwasanya nanti memang pingin tatap muka langsung kenten Pak Nge. Jadi bisa nanti sudah disiapkan juga ruang khusus kenten, yang pastinya bisa untuk melakukan komunikasi mungkin dari hati. Apalagi yang namanya anak remaja itu memang benar seperti yang bilang Pak Putu tadi, kalau orang tua, apalagi bukan orang tua sendiri, berkomunikasi dengan anak remaja, apalagi yang memang mempunyai trauma tertentu kenten, memang agak. Tetapi sudah disiapkan juga bahwa nanti juga ada tutor dari anak-anak sebayanya. Jadi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, siapa tahu nanti punya keluarga, saudara atau yang lainnya kenten iki yang pernah mengalami baik itu pelecehan seksual atau yang lainnya, silakan Anda bisa membantu kenten iki melaporkan ke Besti kenten Pak ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi silakan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya-tanya terkait dengan program Besti dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, silakan Anda bisa bertanya di 24644 atau bisa juga di layanan WhatsApp kami di 0811 399 9790, atau bisa juga langsung di YouTube kami RI Singaraja Official. Baik Bapak, sambil menanti mungkin bisa dipaparkan sedikit terkait mekanisme Pak. Jadi bagaimana sih mekanisme pendampingan terhadap korban kekerasan anak Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi kami sudah menyiapkan alur layanan berkaitan dengan warga masyarakat, khususnya kepada anak-anak, jika menerima ataupun melihat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi melihat ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan sampai nanti ada korban persetubuhan pelecehan. Jadi kami sudah mempersiapkan dari tim SD, kalau tidak mau langsung ketemu, karena kami siapkan siapapun boleh datang ke kami, ke Dinsos P3A Kabupaten Buleleng di Jalan Veteran nomor 7 Singaraja. Nah, jika ada masih ada tidak nyaman atau ada ketakutan ataupun jadi beban, langsung ke hadir ke Dinsos P3A Buleleng, bisa melalui WA yang kami siapkan. Nanti tim Besti akan Besti Buleleng akan menelaah laporannya dan melengkapi data calon klien, dan di sini sudah mulai privasi. Jadi kita jamin tidak ada yang mengetahui. Kami jamin privasinya, karena laporan ini akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi masalahnya, kebutuhannya seperti apa, bisa mewawancara dan sementara lewat WA. Jadi boleh. Jadi dikeluarkan apa yang menjadi kendala permasalahan, apa yang dirasakan. Itu diterima, dicatat, dan tim BST ini akan mengkaji apakah nanti perlu diambil langkah-langkah secara khusus untuk ketemu atau sebatas bisa melalui media WA. Nah, dari hasil kajian itu akan disampaikan kepada calon ini atau kliennya, jadi untuk diberikan pendampingan seperti yang kami sampaikan tadi, boleh secara langsung ataupun tidak. Nah, sampai dengan ada hasil yang kiranya nanti apakah cukup dengan pendampingan psikolog atau perlu pendampingan hukum, dan paling terakhir adalah ada tindak lanjut pelaporan. Nah, di situ lapor, apakah perlu lapor ke pihak berwajib atau di Kepolres. Itu yang sampai kita siapkan.
1: Baik, Bapak Putuh Niki Wentan penelpon, kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Hai Bali Ken Ken.
0: Halo, selamat pagi. Swasiastu.
1: Inggih, swasiastu. Selamat pagi dengan Bapak Sire Niki.
0: Yang Benson.
1: Pak Benson di mana, Bapak?
0: Nggih. Saya di Grogak.
1: Grogak.
0: Nggih.
1: Nggih, silakan Pak Benson.
0: Nggih. Langsung saja Pak, nggih, swasiastu, Pak.
2: Swasiastu. Nggih, swasiastu.
0: Nggih. Yang pertama yang tanyakan tentang di Bali kalau enggak salah, ada data terbaru menunjukkan bahwa dispensasi terhadap pernikahan anak itu meningkat. Itu bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Atau bagaimana dinas sosial melihat hal tersebut? Artinya kan pernikahan dini meningkat di Bali. Karena ada dispensasi pernikahan dini kan?
1: Iya.
0: Yang kedua, seringkali pernikahan dini atau perempuan atau anak-anak perempuan yang hamil itu dia kena stigma negatif misalnya, atau ada paksaan untuk harus menikah misalnya. Bahkan tidak jarang yang dengar ketika mungkin mediasi gitu ya, dah di prajuru atau di desa gitu, seringkali prajuru atau gini itu dia secara etika bermasalah menurut tiang, karena mempertanyakan hal-hal yang pribadi gitu, misalnya dengan siapa, berapa kali dan sebagainya. Itu masih sering jadi masalah di bawah. Itu bagaimana Dinsos melihat hal yang seperti itu? Jangan sampai kemudian siswa tersebut sudah atau anak tersebut sudah kena stigma negatif, traumanya kemudian diulang lagi oleh orang-orang tidak tahu cara bertanya gitu, kalau kasar yang saya bilang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seringkali yang anak yang hamil itu dia putus sekolah gitu dengan berbagai macam alasan. Nah, dalam konteks ini bagaimana Dinsos menanggapi hal tersebut? Apakah biarkan saja dia menjadi putus sekolah, atau bagaimana biasanya Dinsos menangani hal yang sedemikian kalau misalnya pernah ditangani? Terima kasih.
1: Iya, itu aja Bapak.
0: Oke.
1: Inge, terima kasih untuk Pak Benson Andika yang ada di Geroga. Baik, tadi ada 3 pertanyaan Pak Putungge Niki dengan pertanyaan yang sama terkait dengan kasus pernikahan dini yang di Bali meningkat katanya untuk di tahun ini Pak ya. Jadi dari Dinsos bagaimana tanggapannya Kenten? Silakan Pak Putu.
2: Iya, terima kasih Pak Benson. Luar biasa nih, dari Geroga menjadi pemerhati sosial.
1: Iya.
2: Dan karena apa, ini pasti sudah sering melihat apa yang terjadi di masyarakat yang sangat kiranya menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi agar anak-anak itu terlindungi. Jadi maksud dan tujuannya Pak Benson ini agar anak-anak itu tidak menjadi trauma, bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita, karena di sana terakhir masalah pendidikan. Untuk maklum diketahui Pak Benson, jadi Dinsos Buleleng menyikapi dengan ada pernikahan dini tidak kita pungkiri itu cukup luar biasa juga tingginya. Tahun 2025 kami berdasarkan data yang dengan pengadilan agama yang sudah kami punya MOU kepada pengadilan agama agar sebelum dilakukan pernikahan ada mediasi. Dinsos memiliki tugas untuk memediasi, kiranya kalau memang bisa difasilitasi untuk ditunda ataupun dicarikan solusi setelah mungkin sekolah itu bisa dilanjutkan. Dari 2025 ini ada 29 pemohon untuk difasilitasi mediasi. Kami kerjasama dengan pengadilan agama. Terus yang kedua, dari 29 itu berapa ditolak nih? Ditolak 3 pemohon, ada 26 pemohon. Dari alasan pemohon, mereka ada kehamilan di luar nikah, ada 11 pemohon. Jadi ada alasannya menghindari perzinahan. Nah ini perasaan suka, ada menghindari pembicaraan negatif. Ini yang kita dorong atau kita pastikan tolak. Karena apa? Ini kan hanya bermain rasa yang bisa kita sama-sama mediasi. Di mana perasaan suka itu kan tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya. Nah, bisa dicarikan solusi. Tahun 2026 ini sampai sekarang ada 9 pemohon, 8 pemohon diterima, ditolak itu 1. Karena ada kehamilan. Alasan yang lain juga sama yang kita tolak. Artinya apa? Dinsos P3A selalu mensosialisasikan begitu beresiko kalau perkawinan atau pernikahan dini, karena ini berdampak terhadap bagaimana kelangsungan pendidikan yang terutama pasti terputus. Kedua, kalau ini dampak di masyarakat. Yang ketiga, kesiapan dari anak-anak yang mau kawin. Karena permasalahan hidup itu tidak hanya sebatas suka, rasa, cinta. Tapi bagaimana menghadapi kehidupan yang begitu berat. Karena susah ini kalau tidak ada persiapan-persiapan. Apalagi seperti tadi ada disampaikan, ada stigma yang kurang bagus. Pada saat dimediasi mungkin di tingkat desa, kelurahan, pertanyaannya sepertinya itu menukik ke dalam. Jadi kasihan juga secara mental anak-anak kita itu sudah ketemu masalah, nambah beban lagi. Sampai terlalu ke dalam pertanyaannya. Tiang pun enggak kurang nyaman mendengar ini. Tentu Dinsos kalau dia mau mengajukan permohonan, pasti kami kasih fasilitasi antar kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Kami mempersiapkan tempat yang sudah sering kami untuk pergunakan untuk kegiatan ini, dan tim psikolog kami disitulah hadir. Yang paling penting adalah kalau memang harus itu terjadi menikah karena kehamilan, kami memberikan peluang solusi agar anak-anak bisa berkelanjutan sekolahnya. Biasanya kami dorong ke SKB. Itu sudah sering kami lakukan supaya anak-anak ini pendidikannya bisa berkelanjutan. Dan sampai kuliah pun harapan kami bisa berlanjut. Jangan sampai putus gara-gara pernikahan dini. Jadi itu yang langkah-langkah sudah kami lakukan. Kami sudah buat MOU untuk di pengadilan agama, pengadilan negeri sedang kita siapkan. Yang pasti kami memediasi khusus betul-betul sudah terjadi yang sifatnya ada kehamilan. Tapi kalau belum, kami dorong untuk bisa tidak mengambil langkah sampai ada pernikahan dini. Seperti itu.
1: Iya, jadi itu tadi tanggapan untuk tadi penelpon ada Pak Benson di Geroga. Nah, kali ini ada lagi yang bertanya, Bapak, di live chat YouTube RRI Singaraja Official. Ini ada Ibu Asri yang bertanya, apakah saat ini program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, sudah aktif berjalan di Kabupaten Buleleng? Kemudian pertanyaannya yang kedua, apakah pemerintah daerah melakukan pengecekan atau monitoring rutin terhadap TPA, tempat penitipan anak? Kemudian yang ketiga, jika ada anak yang melapor terkait perundungan, apakah laporannya bersifat rahasia, dan apakah orang tua akan langsung mengetahui laporan tersebut atau ada mekanisme pendampingan khusus dari petugas? Mohon atensinya Pak Putu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Asri. Mungkin
2: Mbak
1: Pak Putu,
2: Asri dari mana ya?
1: Enggak ada, menyebutkan alamat Niki.
2: Yang pertama Taman apa?
1: Taman Asuh Sayang Anak.
2: Taman.
1: Nggih. Program Tamasya Taman Asuh Sayang Anak Ketan. Yeah. Apakah sudah aktif berjalan di Kabupaten Buleleng?
2: Ya, terima kasih Bu Asri yang tidak menyebutkan ya dari mana ya. Tapi ini luar biasa Bu Asri ini, karena dia paham betul yang berkaitan dengan masalah anak ini. Bisa jadi pengasuh ataupun punya
1: anak yang dititipkan,
2: ditititipkan atau jadi ketua yayasan yang berkaitan dengan anak. Jadi kita Taman Kasih ini ya, Taman Asih ya, Tamasya. Jadi kita sedang berupaya Bu Asri ya. Bu Asri apa Bu Aris nih?
1: Bu Asri.
2: Ya. Itu sedang kita upayakan, termasuk juga berkaitan dengan TPA ya. Dari kita di Buleleng yang terdaftar di Dapodik ada sekitar 9 TPA.
1: 9
2: TPA di Kabupaten Buleleng. Di khususnya di kota masing-masing Kabupaten Buleleng. Kita sedang mendorong juga karena kami dapat info ada juga TPA-TPA yang belum terdaftar. Jadi supaya lebih jelas kegiatannya. Karena bisa kita ketahui bersama ada viralnya di kabupatennya, di kota besar.
1: Iya, benar sekali yang baru ini.
2: Itu berat itu. Makanya kami berproses untuk monitoring dengan Dinas Pendidikan. Jadi apakah yang terdaftar ini perlakuannya terhadap anak seperti apa? Jadi kita akan model lebih keras sidak lah gitu. Kalau monitoring mungkin kita akan lebih mengarah ke sidak supaya TPA yang ada di Kabupaten Buleleng, baik yang sudah terdaftar ataupun kami sedang mencari informasi menyerap apakah ada TPA-TPA yang belum terdaftar. Kita akan melakukan sinergitas dengan Dinas Pendidikan, termasuk juga OPD yang lain. Karena apa? Kita akui bersama, jangan sampai di Buleleng ada kejadian seperti di kabupaten yang lain. Karena anak ini kalau sudah salah asuh dari anggaplah dari balita, itu akan Iku salah satunya nanti ada zat-zat kimia yang bisa yang diberikan kepada anak-anak yang ini bisa menjadi penyakit yang berkepanjangan. Sehingga kalau itu terjadi kan kasihan anak-anak kita. Nah, jadi jangan sampai seolah-olah atau sepertinya bagus-bagus saja, tapi ternyata di dalamnya itu anak-anak kita yang menjadi korban. Jangan sampai terselubung lah model-model asuh anak ya di Kabupaten Buleleng. Jadi Dinsos kami sudah melakukan langkah-langkah itu. Nah, sementara untuk bicara perundungan, kami menjamin privasi. Itu pun kalau memang si anak itu menginginkan tidak ada menyampaikan ke orang tua juga enggak apa-apa. Yang terpenting kami adalah anak-anak ini terselamatkan, kembali normal. Artinya normal itu dia bisa bergaul kembali, beraktivitas kembali. Dengan adanya perundungan ini kan masalah berisiko kalau dibiarkan. Makanya kami sangat mengharapkan anak-anak yang jadi korban perundungan bisa menyampaikan ke kami. Nah, kinerja aktif kami adalah memberikan sosialisasi. Jadi psikolog, kerja sosial kami yang memiliki kompetensi turun ke sekolah-sekolah, baik di tingkat SMP, SMA, SMK. Ini sudah berjalan memberikan sosialisasi tentang bullying. Ya, jadi bullying ini sangat berisiko kalau tidak kita sosialisasikan. Bahkan nanti dia merasakan perundungan, bullying, malah tidak tahu bagaimana untuk bisa menyampaikan, bisa melaporkan atau siapa yang dilaporkan. Itulah tim besti kami. Jadi besti Buleleng lah nanti yang akan bersama-sama mengurangi lah sistem perundungan yang. Tapi kalau memang harus dan disetujui oleh anak untuk bisa komunikasi dengan orang tua, kami pun melakukan seperti itu. Jadi kita pun tetap bekerja sama dengan orang tua yang ada anak-anaknya menerima perundungan untuk bullying ini. Jadi semakin cepat, semakin bagus untuk penyelesaian masalah. Karena lebih banyak dominan sebenarnya kan dari pembinaan, pendampingan dari orang tua. Jadi di luar jam sekolah, di luar jam bermain, kan lebih banyak di rumah. Nah, disitulah pentingnya peranan dari para orang tua agar mengetahui bahwa anaknya mendapatkan perundungan atau perlakuan yang tidak baik, dan ini harus bersinergi kerjasama dengan kami untuk mencari solusi sehingga mempercepatlah anak-anak itu menjadi normal ataupun beraktivitas seperti sedia kala. Seperti itu.
1: Nge, itu tadi untuk tanggapan dari Pak Putu untuk Ibu Asri. Semoga sudah paham nge. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait apa. Jadi tetap ya dari Dinsos atau tim Besti itu akan mendampingi Pak nge. Apapun kalau misalkan ingin mencoba mungkin mengadu ke orang tua, tim Besti juga akan mendampingi kenten. Karena mungkin banyak Pak ya kalau anak-anak terkena kasus itu pasti takut melapor ke orang tua. Jadi dengan adanya Besti, semoga ini bisa mempermudah kenten Niki segala masalah yang dihadapi remaja saat ini, apalagi di dunia digitalisasi Pak Putungi. Jadi semuanya itu serba bisa terjadi. Nah, kalau boleh tahu Pak, di Buleleng sendiri kasus kekerasan terhadap anak apa yang paling banyak terjadi Pak?
2: Ya, jadi untuk di Kabupaten Buleleng untuk yang sebelumnya memang berimbang ya, lebih dominan itu kekerasan di persetubuhan, pelecehan sampai dengan apa namanya pemerkosaan itu. Itu terjadi kadang-kadang yang sangat kita tidak pungkiri ya, itu terjadi di rumah gitu. Ada orang tuanya, ada keluarga terdekat, ada tetangga, itu yang terjadi. Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di panti asuhan, itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan itu yang terjadi, sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. seperti itu.
1: Iya, jangan hanya jadi penonton tapi jadi Kentan ya. Panggil. Mari kita merangkul anak-anak yang memang lagi terkena musibah Kentan, apalagi sampai adanya pelecehan seksual. Baik Pak Putu, gak kerasa waktu kita sudah mau habis untuk dialog pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan Pak Putu, silahkan ya.
2: Jadi kami dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga kami membuat yang inovasi Besti Buleleng, harapannya mampu sebagai salah satu eksekusi permasalahan kekerasan terhadap anak dan berkurangnya atau menurunnya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Semoga Besti Buleleng bisa menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Buleleng. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.
1: Angge, baik, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu pagi hari ini ya. Kita berbincang banyak banget terkait dengan topik Besti Buleleng untuk perlindungan sosial terhadap kekerasan pada anak. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapapun yang menemukan anak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, jangan takut untuk merangkulnya. Jadi apalagi sekarang sudah ada Besti Buleleng, jadi ini program yang luar biasa banget, bisa membantu anak-anak kita yang memang sedang mengalami permasalahan. Jadi jangan pernah takut untuk melapor ke Besti Buleleng, karena tadi Pak Putu sudah memaparkan akan didampingi sampai masalah selesai. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan obrolan kami pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Balik Kenken. Terima kasih untuk pendengar RRI Pro 1 Singaraja, Denpasar dan juga Mataram. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: UIN Mataram dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkuat jejaring akademik internasional melalui pelaksanaan The International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies ICIS dan The Graduate International Conference GIC 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Jayakarta Lombok pada 18 hingga 21 Mei 2026 dengan melibatkan ratusan akademisi dari dalam dan luar negeri. Konferensi internasional tersebut diikuti lebih dari 175 pemakalah secara luring dan daring. Forum ini menjadi ruang kolaborasi akademik untuk membahas penguatan studi Islam interdisipliner dalam respons tantangan global. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir menegaskan pentingnya penguatan jejaring akademik lintas institusi dalam menghadapi perubahan global. Menurutnya, perguruan tinggi Islam harus mampu membangun inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali

ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Generasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar bersama saya hari ini di dialog khusus untuk pagi ini. Senang sekali saya pendengar Sari Wisdawati kembali menemani Anda, ruang dengar Anda pada hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Dalam dialog khusus untuk pagi hari ini, kita akan membahas langkah konkret pencegahan korupsi di daerah kita dengan tema dialog interaktif, sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi Paksi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu pendengar, sudah hadir bersama kita tiga orang narasumber kita. Yang pertama saya sapa langsung ada Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT. Beliau adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Hadir bersama kita melalui aplikasi Zoom. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Wawan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas sekali, Pak Wawan.
2: Terima kasih.
1: Ya. Selanjutnya di studio sudah hadir Bapak M. Yusrin SHMH. Beliau adalah Irban 2, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak Yusrin.
3: Pagi, terima kasih Mbak Sari, pendengar RRI Mataram.
1: Iya, dan juga ada Ibu Haili SHMAK. Beliau adalah Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi, Forpak NTB. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi Mbak Sari dan seluruh pemirsa di Indonesia tentunya dan Nusa Tenggara Barat.
1: Iya. Baik pendengar, jadi tadi seperti di awal saya sudah sampaikan topik dialog kita untuk pagi hari ini adalah sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi Paksi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami undang Anda pendengar untuk turut berpartisipasi melalui telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Siaran ini juga bisa Anda tonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Mataram Official, dan untuk itu nanti pertanyaan bisa Anda sampaikan atau ketik di kolom live chat kami ya. Jadi nanti akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada narasumber yang hadir. Dan seperti itu sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi ada kurang lebih ada sekitar 45 menit waktu kebersamaan kita pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Wawan dulu ini Pak Wawan. Pak Wawan, ini kita ada kita kenal istilah dengan istilah strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Tapi saya yakin juga ada sebagian dari masyarakat kita yang masih awam dengan istilah ini. Bisa dijelaskan dulu Pak sebelum nanti kita masuk lebih jauh. Silakan Pak Wawan.
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Para pendengar RRI di Mataram khususnya, tentu tugas KPK kan kalau kita lihat menangkap orang gitu kan ya, memanggil, menangkap orang gitu kan ya ini ya. Ternyata dari tahun 2002 sampai tahun inilah gitu kan ya, menangkap nggak selesai-selesai juga kan, tangkepin terus gitu kan di sini ya. Oleh sebab itu maka pendekatan KPK sekarang tidak hanya melakukan penangkapan saja, tetapi melalui tiga pendekatan yang kita sebut dengan Trisula tadi gitu kan ya. Jadi satu, penindakan tentu ya, penangkapan orang, pemanggilan itu penindakan supaya jadi efek jera gitu kan sini ya ini. Yang kedua adalah strategi yang kedua adalah pencegahan, yaitu bagaimana supaya orang makin sulit melakukan korupsi gitu kan sini ya. Yaitu perbaikan tata kelola, sistemnya kita perbaiki dan supaya orang itu tidak bisa lagi, kalau sekarang kan sudah menggunakan teknologi informasi ya, orang jadi jarang ketemu gitu kan. Karena kalau ketemu biasanya yang terjadi adalah transaksional gitu kan. Apakah mau dipercepat, apakah mau di
1: perlambat.
2: Ya, begitulah kira-kira. Nah, perbaikan strategi pendekatan yang ketiga adalah pendidikan. Jadi ternyata Mbak Sari, kalaupun sistemnya sudah kita perbaiki, tapi kalau orangnya masih punya niat untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi ini, maka yang terlihat adalah modus-modus kejahatannya berubah kan gitu kan ya. Modus-modus kejahatan korupsinya juga berubah. Nah, oleh sebab itu pendekatan yang ketiga adalah lewat pendidikan, yaitu bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi, ya, nilai-nilai integritas, supaya harapannya orang tidak lagi berpikir untuk melakukan korupsi kan gitu di sini. Jadi Trisula itu pendekatan satu adalah penindakan supaya menjadi efek jera, Yang kedua adalah pencegahan, perbaikan tata kelola, sistem, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perbaikan orangnya, yaitu bagaimana nilai-nilai integritas tadi ditanamkan. Risulah itu seperti itu kira-kira, Mbak Sari.
1: Oke, jadi menarik ya, ada penindakan, pencegahan, pendidikan. Sebenarnya yang paling yang menarik juga ini adalah mengenai pendidikan ini. Ini artinya diberikan di bangku-bangku sekolah kah? Atau memang ya untuk orang-orang yang sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu juga mendapatkan pendidikan ini, Pak Wawan? Atau gimana ya, mekanismenya?
2: Kalau di penindakan itu terbatas. Kewenangan KPK itu terbatas. Tidak semua orang yang melakukan korupsi bisa ditangani oleh KPK, gitu kan ya. Di Undang-Undang 11, di Undang-Undang KPK di pasal 11 sebutkan yang bisa ditangani oleh KPK itu adalah kalau ada unsur PN, penyelenggara negaranya. Lalu kalau ada unsur APH, aparat penegak hukumnya. Nah, kalau tidak ada unsur penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, itu KPK nggak bisa masuk ke situ. Jadi terbatas di penindakannya. Nah, kalau di pendidikan, ini nggak ada batasan, Mbak Sari. Makanya saya bilang pendidikan anti korupsi itu mulai dari PAUD sampai orang menjelang MAUD lah, istilah saya gitu kan. Ya, ini ya. Jadi mulai dari PAUD, kita masukkan nilai-nilai tadi. Tentu kalau dengan PAUD tidak menyatakan bahwa ini korupsi itu begini, bukan. Tapi dengan nilai-nilai tadi, dengan permainan, dengan misalkan kita bicara 9 nilai anti korupsi ini kan kita sebut dengan Jumat bersepeda kakak ya. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya itu kerja keras. Nah, nilai-nilai inilah, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan tadi itu direpresentasikan dalam bentuk mungkin permainan, kegiatan-kegiatan di PAUD, gini-gini. Nah, kalau mulai SD juga demikian, kita masuk ke dalam kurikulum kalau SD. Karena kemarin kita dengan Mendikdasmen sepakat dengan kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah, itu akan diinsersi dalam pendidikan-pendidikan anti korupsi ke dalam Pancasila, atau mungkin PPKN dan lain-lain gitu di sini. Jadi kalau yang formal ada itu kan masuk, bahkan sampai perguruan tinggi.
1: Ada
2: sendiri. Nah, yang informal dalam pelatihan-pelatihan itu juga diberikan. Dan tidak terbatas hanya pada pejabat dan lain-lain, tapi kepada masyarakat juga. Teman-teman di organisasi-organisasi kemasyarakatan gitu kan ya. Itu seringkali juga mendapatkan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi pendidikan anti korupsi kan gitu di sini. Dan jangan lupa Mbak Sari bahwa tiga pendekatan tadi baik di penindakan, pencegahan maupun di apa namanya itu pendidikan gitu di sini ini nggak bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Dan di undang-undang pun dulu pembuat undang-undang juga sadar gitu kan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPK tadi itu beserta masyarakat itu di sini. Jadi di pasal 1 sudah disebutkan di situ di awal undang-undang KPK itu beserta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat sangat kami harapkan tentu di dalam melaksanakan tugas-tugas KPK, salah satunya lewat Trisula pemberantasan korupsi tadi.
1: Jadi sebenarnya posisi masyarakat dalam Trisula, strategi Trisula ini juga penting ya. Pak Wawan,
2: sangat penting kalau saya katakan di situ. Bahkan tadi saya katakan di Undang-Undang KPK itu di awal disebutkan di pasal 1 itu sudah disebutkan beserta masyarakat, sehingga pembuat undang-undang itu sudah sadar bahwa KPK ini terbatas gitu kan. Hanya ada di Jakarta, orangnya juga cuma sekarang mungkin hanya 2.000 orang, padahal rakyat Indonesia ini 280 juta lebih gitu kan ya, ini ya yang harus kita lakukan apa pendidikan anti korupsi tadi baik secara formal maupun informal gitu kan di sini. Sehingga kalau hanya apa namanya itu menyerahkan kepada KPK saja tidak mungkin gitu kan di sini. Maka peran serta masyarakat termasuk baik itu yang secara formal ya seperti guru-guru, kepala sekolah itu kan formal gitu kan, atau yang non formal gitu, di luar itu. Seperti hari ini kita ketemu dengan Master Haili gitu ya, ini ya sebagai penyuluh anti korupsi, itu adalah salah satu peran masyarakat. Saya kadang-kadang Mbak Sari hari Sabtu hari Minggu itu dengan teman-teman itu masuk ke gereja, masuk ke vihara dan lain-lain itu dalam rangka juga pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, karena sangat kami harapkan mereka juga berperan serta. Karena masyarakat yang biasanya kalau dengar tokoh agama para ustaz didengar daripada Ya ngomong orang KPK bosan kali dengarnya gitu kan sini.
1: Oke, baik. Jadi memang ada unsur pendidikan itu ya. Sebenarnya itu memang juga menjadi salah satu harapan kita. Jadi pendidikan ini masuk ke pendidikan-pendidikan mulai dari PAUD tadi yang menarik, pendidikan PAUD sampai dengan MAUD. Itu harus ditekankan.
2: Menjelang MAUD. Kalau udah MAUD kita enggak bisa apa-apa. Ya, menjelang MAUD lah.
1: Oke, nah ini ada Pak Yusrin juga di sini. Pak Yusrin bersebelahan sama Bu Haili juga sebagai ketua Paksi. Kita juga pengen tahu bagaimana kemudian pandangan pemerintah Provinsi NTB ini, apakah kemudian keberadaan Paksi ini Pak Yusrin dipandang sebagai mitra strategis KPK, mitra gitu ya, apa istilahnya ya, partner, atau justru jangan-jangan jadi beban kalau misalnya dari Pemprov sendiri dalam pengawasan internal birokrasi itu Pak Yusrin?
3: Baik, terima kasih Mbak Sari. Kalau kita melihat dari perspektif pengawasan ya, jadi di pengawasan ini adalah APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Itu samalah konsep kita, itu tidak bisa berdiri sendiri, utuh kolaboratif. Penting sekali artinya bahwa penyuluh ini ibaratnya dia mendukung program-program strategis. Apalagi ini kalau kita berbicara desa itu hampir 151-an jangkauan. Jadi itu kalau kita menembus itu ruang lingkupnya, maka butuh mitra. Maka kehadiran Paksi, penyuluh anti korupsi ini sangat penting, strategis. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, maka ini sangat penting untuk menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin itu poin-poin dari fungsi-fungsi dan peran-peran termasuk tadi Paksi, termasuk pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi terhadap mitra, dari mitra yang sangat strategis.
1: Oke, justru ini menjadi mitra strategis untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, partnernya. Nah tadi Bu Haili ini dari Pak Yusrin mewakili Pemprov sudah mengatakan bahwa ini Paksi ini adalah mitra strategis ya. Nah kita ingin tahu juga bagaimana kemudian teman-teman Paksi forum ini sendiri menyelaraskan diri agar tugas dan fungsi yang dimandatkan KPK ini juga bisa seirama dengan kebijakan di Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Ibu Haili, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Sari dan salam hormat Pak Deputi, Pak Wawan dan juga tentu Pak Yusrin ya dari Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Mungkin dari pemirsa yang sedang mendengar hari ini masih awam ya terkait dengan penyuluh anti korupsi ini apa sih gitu ya. Jadi penyuluh anti korupsi ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi-kondisi kenapa korupsi ini terjadi, kemudian kita ingin menyampaikan secara personal, secara sukarela kepada masyarakat, memberikan pengetahuan, pendidikan seperti yang Pak Wawan sampaikan tadi. Nah, KPK membuka ruang untuk bahwa tidak hanya KPK yang bisa menyampaikan apa itu korupsi, apa itu anti korupsi, bagaimana kita melakukan pencegahan mulai dari diri sendiri, lingkungan, dan tentu di ruang kerja kita. Maka berdasarkan ada SKKNI-nya Mbak Sari ya, standar kompetensi kerja nasional, bahwa seorang penyuluh anti korupsi ini harus memiliki kompetensi dan sudah digaransi secara kompetensi di tiga dimensi, bahwa penyuluh anti korupsi itu memiliki pengetahuan terkait anti korupsi, kemudian penyuluh anti korupsi itu memiliki skill atau keterampilan menyampaikan, cara menyampaikan itu ada tekniknya. Dan yang terakhir yang paling penting juga, penyuluh anti korupsi itu memiliki attitude, punya integritas. Nah, ketiga dimensi ini merupakan syarat mutlak seorang penyuluh anti korupsi, dan kami digabungkan dalam forum penyuluh anti korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh penyuluh anti korupsi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 37 provinsi memiliki penyuluh anti korupsi Mbak Sari. Dan sudah sekitar 2000-an lebih penyuluh anti korupsi ini, dan juga ada satu lagi ahli pembangun integritas. Jadi ada Paksi dan API. Ini adalah orang-orang yang memiliki kepedulian untuk menyampaikan bahwa kita ini sedang darurat gitu ya, dalam pengetahuan anti korupsi untuk masyarakat kita. Kemudian di NTB bagaimana peran kami? Jadi penyuluh anti korupsi di NTB, kami di awal berdirinya kami sekitar tahun 2019, kami belum ada satu forum gitu ya. Kemudian di tahun 2022 2022 ya, Forum Penyuluh Anti Korupsi ini dikuatkan, disahkan dengan SK Gubernur dan juga kami dikukuhkan. SK Gubernur 352 ya, garis datar 552 bulan Agustus tahun 2022. Jadi benar-benar secara legalitas kami keberadaannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini insya Allah sudah diakui, dan secara kompetensi juga tentu seluruh penyuluh anti korupsi ini bisa disandingkan dengan teman-teman yang ada di KPK.
1: Di KPK. Iya, oke. Dan justru ini mendapatkan tugas khusus begitu, Bu Haili, atau seperti apa?
4: Karena ini bentuknya volunteer ya Mbak, ya, sukarela, bahwa setelah kami tersertifikasi maka semangat itu nggak boleh padam, harus terus disuarakan. Nah, untuk menyuluh anti korupsi di NTB ini jumlahnya 87
1: orang.
4: Iya, kurang lebih 87 orang, dan itu dari bermacam elemen. Iya, termasuk dosen, guru, kemudian aparatur sipil negara yang ada di provinsi NTB.
1: Dari media?
4: Belum bergabung media. Dari dosen juga, dan semua kita adalah penyuluh anti korupsi sebenarnya. Menunggu keberanian teman-teman untuk mengikuti sertifikasi pengakuan kompetensi bahwa kita bisa menyampaikan anti korupsi itu dengan teknik keterampilan yang sudah disesuaikan dengan zaman. Dan ada SKKNT terbaru dari penyuluh anti korupsi ini Mbak Sari, disesuaikan dengan zaman, dan juga sekarang kan korupsi ini juga berkembang. Metodenya sesuai dengan perkembangan
1: metodenya
4: zaman.
1: Metodenya berkembang, menarik ya itu, metode korupsi itu berkembang ternyata ya. Dan tadi ada sebaran, kalau sebaran di Provinsi NTB, paksi ini ada 87 orang. Dan itu tersebar di setiap, di 10 kabupaten kota, atau memang dia berpusat misalnya di Pemprov saja, dia akan nanti akan berangkat, kalau misalnya ada kasus baru dia berangkat ke daerah-daerah tertentu, atau bagaimana mekanisme teknisnya ini, Bu Haili?
4: Untuk sebaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 10 kabupaten kota ini, Pak Yusrin, saya menyampaikan juga sudah ada penyuluh anti korupsinya, dan kemarin KPK memfasilitasi untuk pembentukan penyuluh anti korupsi, dan sudah dilaksanakan pelatihan. Jadi untuk menjadi penyuluh ini bisa secara melalui jalur pelatihan atau melalui berdasarkan pengalaman gitu. Kalau teman-teman yang punya semangat untuk melakukan penyuluhan tetapi mereka tidak memiliki ruang atau tidak punya pengalaman, maka disalurkan melalui pelatihan. Terus bagaimana strateginya? Bukan kasus, jadi kami geser dulu. Penyuluh anti korupsi ini bukan di bagian penindakan, di bagian pendidikan. Kami melakukan pencegahan gitu, menyampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat kita, bahkan ada yang belum paham gitu, apakah ini masuk gratifikasi atau ini masuk konflik kepentingan, itu yang harus selalu disonding. Dan saya juga, izin Mbak Sari, selain penyuluh anti korupsi juga sebagai widya iswara di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi ketemu dengan ASN, ketemu dengan masyarakat, kami sering menyuarakan ini loh, walaupun sikap mereka ini bisa nggak dicegah? Saya selalu meyakinkan, mari kita mulai dari diri dulu sendiri sebagai role model di lingkungan kerja. Gitu.
1: Ya, saya pikir pendidikan ini penting ya, Bu Haili, karena kadang-kadang tuh orang tuh terjerumus bukan karena dia ada niat, tapi mungkin karena dia tidak paham metode, atau mungkin tidak paham pola penggunaan anggaran, jadi terjerumus lah tanpa sengaja, tapi mau nggak mau karena sudah melakukan itu akhirnya dapat hukuman. Nah, ini saya pikir juga pendidikan ini penting begitu ya. Nah, saya ke Pak Yusrin dulu. Sebelum saya kembali ke Pak Wawan, Pak Yusri, ini kan kalau kita bisa kita bicara aksi nyata tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kita bisa menjadi penyuluh anti korupsi itu sendiri. Nah, peran apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman paksi, terutama nih khusus di lingkungan Pemprov NTB, agar pencegahan korupsi ini bukan cuma sekedar sampai di jargon aja, Pak Yusri?
3: Baik, sebelumnya kita harus bangun koordinasi dulu. Jadi APP Spektra Provinsi itu telah menyediakan fasilitasi sekretariat. Jadi sekretariatnya ada di Spektra Provinsi ITB. Jadi di situ kita tempat mengkoordinasi, berkolaborasi dalam bagaimana mencapai pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk paksi. Artinya bahwa pemerintah provinsi telah melakukan peran aktif untuk bagaimana memfasilitasi paksi sesuai dengan harapan kita bahwa paksi ini sebenarnya sebagai agen perubahan. Karena agen perubahan itu penting. Karena kalau kita berbicara agen perubahan itu tidak hanya kita berbicara suatu organisasi, maka dia itu ada unit-unit terkecil, agen perubahan pada unit, sebagai katalisator nanti perubahan-perubahan itu. Maka kita berharap peran-peran terhadap paksi ini perlu kita support. Karena itu, tadi sudah disampaikan sama Pak Wan juga bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena memang kalau kita lihat tadi kan dinamika perkembangan teknologi, kita apa-apa aja dengan bisa AI, jadi kita jadi harus benar-benar kita mengikuti dinamika, karena begitu juga proses pengawasan, maka pengawasan itu butuh mitra, maka paksi ini penting, maka paksi perlu juga peningkatan kualitas, maka support tadi kalau kita beli dengar itu hanya 87
1: ya, orang
3: bayangin kalau kita kalkulasi komparatif sama desa sekarang nih, entah desa. Ini desa ini kan penting sekali, karena ujung tombak mau data pelaksanaan kiam program strategis pemerintah daerah itu kita berharap desa itu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau kalkulasi tadi itu 1151, kalau kalkulasi penyuluh cuma 87, itu hampir 0,07% lah. Jadi butuh penambahan dari sisi kuantitas jumlah, maka penting sekali untuk itu. Maka kami berharap nanti kita bersama mitra untuk secara berkala untuk melakukan koordinasi. Bagaimana kita berkolaborasi untuk berpartisipasi. Mungkin itu harapan dari pemerintah provinsi.
1: Oke, okay. Selain koordinasi Pak, mungkin langkah konkret apa yang bisa dilakukan paksi di lingkungan Pemprov untuk pencegahan korupsi ini?
3: Kita pernah melaksanakan kegiatan, itu kita menggunakan sumber daya yang ada di paksi. Itu kita kumpulkan desa di Sembalun. Kita lakukan di situ penyuluhan, menjelaskan tentang anti korupsi. Jadi sudah kita bisa melaksanakan program itu 31 Desember 2025 kemarin, Mbak Sari, sekalian. Okay. Jadi kita sudah menyentuh, kenapa? Karena memang saya sampaikan dari awal bahwa desa ini sangat penting. Maka perlu ada support untuk bagaimana mencegah, karena kita pencegah itu sangat penting. Jangan sampai nanti dulu ketemunya di penindakan ya, Pohon tuh kalau sebut KPK kan wah ini
1: orang penindakan, aja ya, gitu.
3: Jadi itu maka kita berusaha untuk bagaimana juga masyarakat memahami, karena KPK juga banyak model deputi-deputi, tidak harus dia menindak, itu kan supaya masyarakat juga memahami itu, sehingga inilah penting paksi untuk sebagai katalisator proses agen perubahan. Sehingga itu kita sudah menggunakan peran berpartisipasi untuk bagaimana kita bersama untuk memberi penjelasan, keterangan, termasuk hal-hal yang perlu dikonsultasikan itu ke paksi. Sehingga sangat strategis ada sekretariat di Inspektorat Provinsi. Mungkin itu.
1: Oke, kalau saya kembali ke Pak Wawan, ini tadi dari penjelasan dari Ibu Haili dan juga Pak Yusri ini, dan saya yakin juga mungkin sudah ada pengawasan juga dari KPK-nya sendiri, apakah memang ini sudah sesuai Pak dengan peta jalan kedeputian pendidikan di KPK? Tapi sebelum dijawab, kita terima dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi narasumber dan announcer gitu lah.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
0: Dari Udin ini di.
1: Pak Udin, iya silakan ya, Pak Udin.
0: Ini Pak Pak narasumber, karena korupsi ini sudah merajalela dari pusat sampai desa-desa, banyak kepala desa yang sudah diangkut karena korupsi juga kan. Okay. Terus kalau bisa itu adakan gaya Korea Utara itulah, gitulah caranya itu biar cepat habis, biar dekitan manusia yang gitu kan, karena masalahnya manusia di banyak gitu kan, biar yang kotor-kotor itu dihilangkan gitu, biar kayak Kim Jong Un itu ya diajak jalan tahu-tahu nyembrung ke dalam
1: bot gitu kan. Oke, artinya atau hukuman yang lebih tegas begitu ya maksudnya ya Pak Udin?
0: Iyalah, biar lebih dekat manusia yang korupsi gitu, kalau cuma ngomong-ngomong biar diajar, karena masalahnya ya nggak lelah gitu. Yang namanya korupsi itu maunya enak-enak doang gitu kan. Biar diajar dari pokoknya nggak bisa lah kalau nggak diterapkan gaya kayak Presiden Gereal Korea Utara.
1: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada masukan dari masyarakat kita, mungkin nggak sih kita menerapkan hukuman bagi para koruptor yang seperti yang diterapkan di negara-negara lain? Tadi bahkan Pak Udin menyebutkan Korea Utara gitu, atau mungkin negara-negara yang hukuman korupsinya juga mungkin lebih tegas atau mirip. Silakan, mungkin Pak Wawan dijawab dulu.
2: Ya, terima kasih. Ya memang betul ya tadi ya, apa namanya itu, hukuman akan bisa memberikan efek jera kan gitu di sini ini. Cuman tentu saja bahwa karena kita negara hukum, maka segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. KPK tentu menghukum seseorang berdasarkan hukum yang ada kan gitu kan di sini ini. Bukan tidak bisa melakukan hukuman mati misalnya, ada di Undang-Undang Tipikor tuh ada hukuman mati kan gitu ya sini ini. Tetapi tentu ada persyaratan-persyaratan dan lain-lainnya di sini. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin menghukum silakan saja semaksimal mungkin. Tapi kalau mau dirubah, rubah dulu aturannya kan gitu ya sini ini. Supaya kita juga sebagai penegak hukum tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum kan, nggak boleh juga kan gitu ya sini. Jadi seperti itu. Tapi ternyata memang kalau kita hanya mengandalkan kepada penindakan saja, gitu kan di sini ya, yang saya katakan tadi, sampai hari ini dari tahun 2003 KPK berdiri, ternyata kan tidak selesai-selesai juga. Tidak, artinya kalau hanya penindakan dilakukan, yang melakukan korupsi nggak selesai juga kan gitu di sini. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf ya, dulu orang mengenal yang orang korupsi itu orang-orang tua kan gitu kan, sudah mapan dan lain-lain gitu kan, ya ini ya. Sekarang yang melakukan korupsi mohon maaf usianya 22 tahun gitu. Puluhan miliar dan mohon maaf perempuan pula gitu, perempuan kan yang melakukan. Nah, kan ini menjadi keprihatinan kita juga kan di sini ya. Sehingga kalau betul-betul kita hanya melaksanakan penindakan saja, satu tidak akan berhasil, tidak akan selesai, dimanapun juga kita lihat ya. Pelaksanaan pemberantasan korupsi hanya melakukan penindakan tidak berhasil juga. Pengalaman kita di Indonesia juga demikian. Nah, oleh sebab itu pendekatan yang lain harus kita lakukan. Yang pertama tadi lewat pencegahan, penggunaan teknologi informasi, tentunya ini adalah supaya orang makin sulit melakukan korupsi gitu kan. Nah, yang ketiga upaya preventif tadi ya, dengan pencegahan tadi, perbaikan tata kelola dan lain-lain. Yang preemptif nih, yang dilakukan sebelumnya, jauh sebelum orang mengenal korupsi dan lain-lain, kita kenalkan nilai-nilai anti korupsi, gerakan-gerakan bersama untuk melakukan gerakan-gerakan anti korupsi, penanaman nilai, gitu kan ya, penanaman nilai. Dan tadi Bu Master Haili juga mengatakan bahwa betul, penanaman nilai itu jangankah orang lain, ya minimal pada diri sendiri aja dulu, gitu kan ya, tadi masalah nilai-nilai kejujuran, misalnya ya. Pada diri sendiri juru, kita sudah bisa melakukan itu belum? Gitu ya. Lalu kalau kita sudah, maka kita tularkan kepada lingkungan keluarga, misalnya gitu ya, lingkungan sekitar, lalu di komunitas, gitu kan ya, lalu di ruang publik, gitu kan sini ya. Sehingga bertahap seperti itu. Sebab kalau seperti saya misalnya, atau Master Haili ya, atau Pak Irban misalnya, gitu kan ya, nunjuk-nunjuk orang lain nih, kamu harus begini, harus kamu begini. Tanpa sadar sebetulnya kita nunjuk ke orang lain cuma satu, kitanya sendiri yang tiga jari ini kan nunjuk ke
1: menunjuk kita sendiri.
2: Nah, oleh sebab itu mari sadarkan diri sendiri dulu sebelum kita mengajak orang lain.
1: Oke, mungkin juga tadi kita sepakat ya bahwa sebenarnya korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang senior dengan jabatan-jabatan tertentu. Tadi Pak Wawan sudah mencontohkan bahwa ada yang melakukannya di usia muda, perempuan pula. Nah, ini juga penting juga ya, karena saya jadi ingat tadi saya sempat ngobrol juga dengan beberapa pendengar kita, Pak Wawan, bahkan juga ada yang mengatakan kita jangan terlalu jauh-jauh ngomongin soal pencegahan korupsi, lihat aja di sekolah-sekolah nih, anak-anak sekolah kalau misalnya belanja ke kantin, makan gorengan 5 dibayar 5 enggak tuh. Nah, karena nah, masih banyak gini, yang bayar orang, 3.
2: Jadi gini, Basari, kadang-kadang orang tuh ngelihat korupsi itu, yang disebut korupsi itu yang ada di media kan.
1: Betul,
2: gitu kan.
1: Yang besar-besar
2: padahal
1: gitu
2: itu,
1: ya.
2: Itu adalah yang kita sebut dengan grand corruption. Korupsi yang besar, selain angkanya besar di atas 1 miliar gitu ya sini ya. Dan pelakunya juga orang-orang yang punya jabatan tinggi, kan gitu sih. Yeah. Tapi jangan lupa ada yang disebut dengan petty corruption. Nih, petty corruption petty ini korupsi kecil-kecilan, cuma 100 perak, 1000, 2000, 20.000, paling besar 100.000. Dan itu hampir semua melakukan.
1: Nah,
2: tidak usah mendapatkan jabatan yang kayak tadi misalnya, mohon maaf ya, di sekolah. Kalau di Bandung nyebutnya Darmaji, Dahar lima ngakunya hiji.
1: Gitu kan. Tanpa disadari itu sebenarnya udah masuk korupsi ya Pak.
2: Dan yang pasti adalah sebelum orang melakukan korupsi, maka yang terjadi adalah perilakunya yang korup.
1: Perilakunya yang korup.
2: Tidak tepat waktu, kurang disiplin, gitu kan ya, berbohong. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang harus dihindari sebelum jauh dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. Perilaku kita dulu, gitu kan, yang harus kita rubah.
1: Oke, perilaku ya. Jadi itu kita harus sebenarnya memang harus waspada ya, Pak ya, tentang korupsi ini. Jangan cuma dilihat tentang korupsi-korupsi yang beredar di media, tapi juga kita harus fokus pada pendidikan. Makanya tadi betullah bahwa di dalam Trisula itu ada unsur pendidikan kita. Nah, saya tunggu lagi telepon dari Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ini sudah ada beberapa komentar yang masuk ke YouTube kami, nanti akan saya bacakan. Seru sekali perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sejenak.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana Pak? Hah? Tolonglah Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
9: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
10: Ini deh kembaliannya.
11: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
10: 2000 ya, Dek.
12: Kamu kan ngambilnya 5.
11: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
9: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Oke, baru saja tadi kita bahas ya soal belanja di kantin. Ketidakjujuran itu adalah awal dari tindakan korupsi. Jadi kalau misalnya belanja ke kantin ambil gorengan 5 ya, bayarnya 5 ya, jangan ngakunya 1. Oke, masih bersama Pak Wawan untuk pagi hari ini, Pak Yusrin dan juga Ibu Haili. Kita bacakan dulu beberapa komentar yang masuk ke YouTube RRI Mataram Official. Pendengar, dari Nasrudin, Kak Yusrin, diawali dari niat supaya korupsi tidak terjadi. Saya ikuti dari Mekah. Oke. Okay. Kayaknya sedang menjalankan ibadah haji ya. Dari Susian, mohon izin, apakah korupsi bisa dikunjungi untuk dibina supaya bisa memitigasi dari kesalahan kebijakan keuangan? Mohon informasi. Nah, ini dijawab saja mungkin, ini maksudnya. Coba saya ulangi lagi pertanyaannya dari Susian. Mohon izin, apakah kami bisa dikunjungi untuk bisa dibina supaya kami bisa memitigasi resiko kesalahan kebijakan keuangan? Nah, ini dari Susian ya. Sayangnya tidak dijelaskan apakah dari sekolah atau dari instansi tertentu atau kantor tertentu. Silakan dijawab oleh ketiga narasumber. Siapa yang bisa menjawab? Pak Wawan, Pak Yusrin atau Ibu Haili?
3: Baik, mungkin karena kita pengawasan ya.
1: Betul. Silakan Pak Yusrin.
3: Jadi kalau pengawasan, ini kan aparat pengawas internal. Jadi ruang lingkupnya ada pembinaan, pengawasan. Itu tanpa meminta pun kita bisa melakukan pembinaan, pengawasan. Karena kita lebih penting, lebih awal saya sampaikan bahwa preventif, itu pencegahan berarti penting. Maka kita juga punya mitra-mitra, jadi tidak hanya mitra APH juga kita punya mitra APH, punya termasuk sekarang ini kita punya mitra Paksi, jadi... kita mitigasi risiko itu dari bawah. Makanya sekarang ini lebih kepada mitigasi risiko. Makanya di pemerintah provinsi sekarang ini sedang menggalakkan bahwa semua perangkat daerah supaya ada pengendalian risiko. Nah, kalau kita berbicara pengendalian risiko ini kan dari pada tataran unit terkecil sampai tertinggi. Jadi untuk menanamkan bagaimana sesungguhnya sebelum kita melakukan kegiatan itu seperti apa sih risiko-risiko yang terjadi. Ya. Maka penting sekali untuk pendahuluan, lebih awal untuk kita lakukan itu. Maka kunjungan itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat kembali lagi SDM, karena memang kalau di SDM kita aja auditor, ada namanya pejabat pengawasan urusan pemerintahan daerah, itu semua totalnya sekitar 60-70. Kalau kita bandingkan dengan SMA aja hampir hitung swasta sebenarnya 500 lebih lah jangkauan, belum lagi tadi kita berbicara tentang desa lah, belum kita perangkat daerah. Nah, jadi sisi sumber daya manusia memang ada hal yang memang keterbatas. Maka dalam program pengawasan kita pun dengan berbasis risiko. Mungkin itu hal yang perlu kita masyarakat pahami sehingga tidak semerta maka kunjungan kok kenapa ya inspektor tidak ke ini kita punya itu pertimbangan dari sisi SDM kita. Nah, itu memang dari
1: jangkauan. Tapi bisa mengirim surat nggak Pak, misalnya oh Pak mohon kami dikunjungi, entah itu diberikan ya semacam pendidikan anti korupsi juga supaya mereka juga lebih paham alurnya Pak, itu memungkinkan juga nggak?
3: Oh silakan, itu memungkinkan. Memungkinkan untuk bisa ke paksi nanti kan, bisa ke inspektorat atau hal seperti itu. Sehingga kita, karena kita juga namanya PPID, jadi ada pengelolaan informasi masyarakat dan ini ada tepat tersalurkan. Nah, mungkin itu.
1: Bisa ya? Oke. Oke, ada pertanyaan juga, komentar mungkin lebih tepatnya ya dari Lalu ini. Pendidikan anti korupsi, apakah ada jaminan jika besar nanti akan tidak korupsi? Apalagi kalau punya jabatan dan orang-orang di sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Khawatirnya malah nanti ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilakukan. Silakan ke Pak Wawan atau Ibu Haili, silakan.
4: Mungkin saya dulu ya.
1: Ya, silakan Ibu Haili.
4: Izin Pak Deputi dan Pak Yusrin, ya baik. Bisa menggaransi enggak ketika kecilnya kita tanamkan nilai anti korupsi,
1: gedenya enggak korupsi
4: nah, gitu ya. Saya yakin, Mbak. Ketika keteladanan dimulai dari dalam rumah sendiri.
1: Okay.
4: Dan saya salah satu izin praktisi dalam mendidik anak-anak saya terkait dengan bagaimana tidak membeli membayar dua tapi mengambil tiga gitu. Itu sudah kami insya Allah terapkan di rumah sendiri bagaimana anak-anak berakuntabilitas terhadap uang belanja yang diberikan. Garansi bisa nggak nanti besarnya? Karena korupsi itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkan. Betul. Yang pertama adalah karena adanya niat tadi, niat yang awal itu niat kan berkembang. Kemudian adanya tekanan, adanya pressure, kemudian adanya rasionalisasi. Ini beberapa faktor ini yang mungkin ketika kecilnya sudah ditanamkan, namanya penyuluhan ya. Penyuluhan ini mirip seperti dakwah. Dakwah itu kan nggak pernah bosen-bosennya bagi ulama kita, bagi pastor, bagi teman-teman agama lain yang menyampaikan kebaikan, ini gak boleh, itu gak boleh, gak pernah bosan. Dari zaman Nabi Adam tadi ya, dari zaman paut sampai menjelang maut itu terus disampaikan. Jadi kami tetap optimis bahwa ketika nilai-nilai anti korupsi itu ditanamkan mulai dari rumah, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan kerja itu akan kuat. Dan sekarang pilihannya apakah kita mau berintegritas dengan segala konsekuensi resiko yang dihadapi. Dan kita punya banyak role model yang menanamkan integritas. Di akhir-akhir ini kita melihat bagaimana sosok B.J. Habibie ya, yang begitu berintegritas ketika memperkuat nilai dolar dan mengorbankan kepentingan individunya untuk menyelamatkan bangsa. Kenapa kita tidak mengambil bagian dari itu? Seheroik itukah kita bisa? Bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain? Saya yakin bisa sekarang. Tergantung niat kita. Apakah kita akan semangat gitu? Apakah kita tetap mempertahankan? Karena ini arahnya adalah kiri dan kanan,
1: kiri
4: gitu.
1: Dan kanan,
4: apakah
1: iya.
4: kita tetap berada dalam posisi kita walaupun kita sendirian. Saya sebagai praktisi dan penyuluh anti korupsi selalu nggak bosan-bosan menyampaikan bahwa Anti korupsi itu dimulai dari diri sendiri, kuatkan niat. Ketika ada pressure, tekanan, maka kita kembali ke aturan. Ketika ada sesuatu yang akan diinovasi, maka kembali ke aturan. Kita punya aturan.
1: Sesuatu yang diinovasi. Saya jadi ingat perbincangan kita tadi, Bu, sebelum kita on air. Ternyata metode korupsi itu dia berkembang, dia berinovasi. Bukan teknologi aja yang berkembang, berinovasi, tapi juga metode korupsi. Oke, silakan Pak Wawan, bagaimana tanggapan Anda?
2: Ya, terima kasih Mbak Susi. Yang pertama tentu mohon doa dari jamaah yang ada di Mekah untuk keselamatan bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Kita tahu doa di Mekah mustajab, gitu ya. Jadi tolong disisipkan salah satu doa untuk bangsa ini. Yang kedua, tentu saja bahwa siapapun berhak punya keinginan untuk memahami mengenai korupsi itu apa dan seterusnya dan seterusnya. Tadi Pak Irban sudah mengatakan silakan bersurat, boleh ke KPK, boleh ke apa Paksi. Provinsi, Pemda dan lain-lain. Nanti yang bisa mengisi mungkin suatu saat kalau KPK hadir bisa KPK atau mungkin ada teman-teman dari Paksi dan lain-lain di sini. Yang berikutnya adalah bahwa pendidikan anti korupsi khususnya pendidikan karakter dan lain-lain itu tidak cukup hanya dilakukan di sekolah saja. Jadi anak-anak dididik oleh gurunya di kelas. Tidak cukup di kelas itu. Begitu keluar kelas, dia harus melihat yang perilaku-perilaku, sikap guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, lingkungan, dan lain-lainnya juga menjadi toladan gitu ya, sini ya. Jadi anak dididik menjadi memahami mengenai anti korupsi di kelas, keluar kelas, dia melihat perilaku-perilaku dari guru, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Yang kedua, berikutnya adalah begitu dia sudah melihat di kelas sudah oke, diberikan pemahaman mengenai anti korupsi dan karakter-karakter nilai-nilai tadi, integritas tadi. Yang kedua, keluar kelas, dia melihat perilaku guru tadi yang digugu dan ditiru. Itu adalah yang hal yang positif, yang bagus-bagus gitu kan, sehingga menjunjung apa yang sudah dipelajari di kelas. Yang tidak kalah penting adalah begitu keluar kelas, begitu keluar sekolah. Jangan sampai capek-capek kita memberikan nilai-nilai tadi, nilai kejujuran, disiplin dan lain-lain. Begitu keluar sekolah, orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang sama gitu di sini, yang tidak berkelanjutan. Orang tuanya menjemput pakai motor yang nggak ada plat nomornya,
1: gitu kan? Yang belum bawa bayar pajak,
2: motor tidak pakai helm, gitu kan ya. Berempat, ada lampu merah diterobos, dan sehingga nilai-nilai yang sudah ditanamkan di kelas, kemudian diberi contoh oleh guru, itu tidak berkesinambungan karena orang tua tidak melanjutkan pendidikan tersebut. Sehingga setuju tadi dengan Master Haili bahwa pendidikan anti korupsi ini harus berkelanjutan. Tidak cukup di sekolah, tapi juga tidak cukup di kelas, tapi juga selama di sekolah juga sekembali ke rumah gitu ya, sini ya. Lalu kumpul dengan komunitas dan lain-lain. Saya kira itu.
1: Baik, pendidikan anti korupsi harus berkelanjutan. Ini waktu kita ternyata sudah mepet ke jam 11 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 4 menit lagi. Bisa menyampaikan closing statement mungkin dari masing-masing dari narasumber. Silakan kita mulai dari Pak Wawan kayaknya ya, yang paling jauh. Silakan Pak Wawan, closing
2: statement. Boleh, terima kasih. Teman-teman di Mataram khususnya, insya Allah nanti di bulan Juni ya, awal atau pertengahan Juni ya, nanti kita punya program yang namanya JNBA, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Nah, ini juga salah satu pendidikan anti korupsi lewat sekolah, lewat masyarakat, diajak bersosialisasi, diajak mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi bersama-sama dengan masyarakat gitu kan sini ya. Khususnya di Kota Mataram. Nanti tentu dengan teman-teman di pemerintah provinsi atau kota Mataram, kemudian juga teman-teman Paksi ya, tentu terlibat gitu kan ya dengan seluruh masyarakat gitu di sini. Kalau boleh saya tutup dengan satu pantun ya.
1: Silakan.
2: Malam Minggu malam beraksi, apa daya masih diisolasi. Mumpung muda, mari kita berkarya tanpa korupsi. Akhir kelak tua berjaya tanpa interogasi. Terima kasih Mbak Sari.
1: Iya, terima kasih Pak Wawan. Silakan kita ke Pak Yusrin. Silakan Pak Yusrin.
3: Baik, terima kasih. Baik, kita tutup dengan kolaboratif dan partisipatif. Jadi mitra termasuk KPK, termasuk Paksi, pemerintah daerah sangat apresiasi untuk kita berjalan bagaimana mencegah secara dini untuk meningkatkan integritas, moralitas masyarakat dan aparatur sipil negara. Mungkin itu poin-poin kami.
1: Ya, luar biasa. Dan terakhir dari Ibu Haili.
4: Baik, terima kasih Mbak Sari. Jadi dari kami Forum Penyuluh Anti Korupsi kepada masyarakat NTB khususnya ya, kami terbuka, silakan bersurat ke Forum Paksi yang sekretariatnya ada di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah kami siap hadir untuk mengedukasi masyarakat Nusa Tenggara Barat melakukan pencegahan bagaimana memitigasi untuk tidak terlibat atau tidak masuk ke ruang korupsi. Kepada KPK kami berterima kasih dan kami berharap terus ditingkatkan penguatan kompetensi untuk kami penyuluh anti korupsi, dan tentu untuk mitra kami di daerah dari inspektorat kami siap untuk membantu untuk mengencangkan kembali program-program pendidikan penyuluhan anti korupsi bagaimanapun metodenya, baik pelatihan, kemudian juga sosialisasi, kemudian komunitas dan pendampingan di OPD, melakukan coaching, mentoring, kami siap melakukan, mendampingi ya, agar budaya integritas, kemudian juga pelayanan publik yang semakin berkualitas ini bisa kita hadirkan di Nusa Tenggara Barat, dan tentunya juga penilaian integritas bagi NTB ini bisa naik levelnya gitu ya. Karena hari ini kita baca bahwa di NTB itu penilaian integritasnya ada di level rentan, Mbak Sari, nah, di 64,93.
1: Ya, mudah-mudahan nanti ke depan aman gitu.
4: Siap,
1: ya
4: statusnya. Siap, kita harus bekerja keras lagi, Mbak Sari.
1: Betul sekali. Dan tadi pendidikan anti korupsi harus berkelanjutan. Ya, pendengar Prosatu RRI Mataram, yang pasti memang satu hal yang kita petik dari dialog kita pagi hari ini adalah integritas ini bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal aksi nyata di setiap pelayanan publik. Terima kasih sekali untuk Pak Wawan yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom, Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, kemudian juga Bapak M. Yusrin, SHMH, selaku Irban 2 Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan terima Ibu Haili, SEMAK, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB, Forpak Nusa Tenggara Barat. Yang pasti pendengar Prosatara Mataram, masyarakat NTB, ayo kita dukung terus pencegahan korupsi ini. Ingat, berani jujur itu hebat, dan menjaga integritas adalah kunci kemajuan kita bersama. Kita tutup dialog kita pagi ini. Saya Sari Widawati. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam dialog-dialog kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
14: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Titip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.
5: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pa? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pa. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pa, liatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pa, aku malu jadi anak koruptor.
6: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang mendengar saya Bro Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari Kamis manis, semoga kabar Anda dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga hari ini juga banyak yang manis-manis. Maksudnya adalah kabar yang manis, kemudian jalan kehidupan kita yang manis. Tapi asalkan makanannya yang manis-manis jangan terlalu banyak ya, biar tidak terlalu berdampak sama kesehatan juga. Oke, berikan selamat siang di sesi informasi dan musik. Saya Kuryatun Hafizah temani Anda. Siaran Pro 1 RRI Mataram hari ini sampai jam 3 siang nanti.

0: Juh, ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pendengar, informasi kali ini datang dari Kota Mataram, dari pemerintah Kota Mataram, di mana Pemkot Kota Mataram menghentikan penerbitan rekomendasi izin baru bagi pendirian retail modern. Ini sebagai langkah menjaga keberlangsungan pasar rakyat dan melindungi pedagang kecil dari tekanan persaingan usaha yang semakin ketat. Jadi kebijakan moratorium tersebut ditegaskan Dinas Perdagangan Kota Mataram karena jumlah retail modern yang beroperasi di wilayah kota dinilai sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi kabar yang baik ya, angin segar begitu bagi keberlangsungan pasar rakyat. Jadi untuk melindungi pedagang kecil dari tekanan persaingan usaha yang semakin ketat.

0: Tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having to...
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Ikut serba-serbi Piala Dunia 2026, penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan

Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: yaitu Uzbekistan.
1: Ya.
0: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
0: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
0: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 83.6. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyoroti buruknya tata kelola anggaran pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan cukup jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Bersama saya, Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyoroti buruknya tata kelola anggaran pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Dampaknya, puluhan sekolah di Nusa Tenggara Barat, ruang kelasnya tidak dapat digunakan karena berstatus barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB. Iqbal mengatakan bangunan yang seharusnya sudah dipakai siswa sejak 2025 itu kini kosong. Sementara kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di ruang lama yang sebagian kondisinya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, Iqbal meminta perlunya pembenahan tata kelola keuangan dan infrastruktur pendidikan.
1: Ini kan 16 kelas nganggur karena tata kelolanya yang buruk. Gitu. Tata kelola keuangan, tata kelola infrastruktur pendidikan sangat buruk. Dan ini jumlah yang kayak begini ini, ada puluhan sekolah, kondisinya seperti ini. Udah punya gedung baru, tidak bisa dipakai karena kasus hukum. Karena kasus hukum gitu loh.
0: Iqbal mengatakan dampak terbesar dari persoalan tata kelola itu justru dirasakan siswa. Pemerintah daerah kesulitan melakukan renovasi gedung lama karena keterbatasan ruang belajar. Sementara bangunan baru tidak boleh digunakan selama proses hukum berjalan. Pemerintah Provinsi NTB seharusnya telah menyiapkan anggaran pemeliharaan sekolah pada 2026 melalui Dinas PUPR. Namun anggaran itu hanya cukup untuk perbaikan ringan di sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Karena itu, pemerintah daerah mengajukan program revitalisasi bertahap ke pemerintah pusat. Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan cukup jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah mencatat sekitar 10.000 ekor ternak milik kelompok peternak masyarakat telah disiapkan untuk kebutuhan kurban tahun ini. Selain itu, terdapat sekitar 1.500 ekor ternak milik pengusaha peternakan maupun pengepul. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Idham Khalid, mengatakan jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan warga berkaca dari kebutuhan kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan sebagian besar sapi dari Lombok Tengah juga banyak dipasarkan ke kota Mataram dan sejumlah daerah lainnya. Bahkan banyak sapi dan kambing milik peternak lokal yang sudah lebih dulu dikontrak oleh berbagai lembaga maupun instansi. Kondisi tersebut menunjukkan stok ternak di Lombok Tengah masih sangat mencukupi sehingga tidak perlu mendatangkan hewan kurban dari luar daerah.
2: Nah, hampir ya, kita di sini banyak sapi ini dibawa ke kota Mataram, kemudian Lombok Barat, kemudian oleh beberapa lembaga instansi, termasuk tadi di Semayan itu sudah dikontrak 43 ekor oleh PLN. Kemudian di Haji Ukir itu, kemudian Parti dan lain sebagainya. Hingga kebutuhan dinas instansi aja untuk korban ini banyak sekali.
0: Sementara itu terkait harga hewan kurban diakui terjadi kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu. Kenaikan harga disebut mencapai sekitar 40%. Meski demikian, kondisi ini dinilai menjadi keuntungan tersendiri bagi para peternak karena dapat meningkatkan pendapatan mereka menjelang Idul Adha tahun ini. Lebih lanjut dikatakan, selain memastikan ketersediaan stok, pihaknya juga menjamin seluruh hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan terus dilakukan secara rutin oleh petugas di lapangan, termasuk di sejumlah titik penjualan ternak. Bahkan hingga proses pemotongan hewan kurban nanti, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan daging yang diterima masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Sinyal telekomunikasi yang lemah hingga hilang total masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Utara. Kondisi geografis berupa lemah dan kawasan pegunungan membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses komunikasi maupun internet. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Kominfotik Lombok Utara mencatat, saat ini masih terdapat sekitar 11 titik blank spot yang tersebar di beberapa wilayah di KLU. Selain daerah tanpa sinyal, sejumlah kawasan juga mengalami kualitas jaringan yang lemah dan tidak stabil. Kepala Dinas Kominfotik Lombok Utara, Hairil Anwar, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai usulan penanganan telah disampaikan, termasuk untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan. Namun hingga saat ini belum ada penambahan layanan maupun pembangunan baru di titik blank spot tersebut.
3: Ada sekitar 11 titik lah.
0: Hairil menjelaskan, sebagai langkah alternatif, Kominfotik Lombok Utara juga mendorong keterlibatan penyedia layanan internet atau internet service provider atau ISP legal untuk membantu memperluas akses internet masyarakat di wilayah blank spot. Selain itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital guna menghadirkan layanan internet gratis di sejumlah titik di Lombok Utara. Namun demikian, keterbatasan anggaran di tingkat pusat disebut masih menjadi kendala sehingga sejumlah usulan daerah harus menunggu antrean penanganan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap produk indikasi geografis madu hutan Sumbawa di Desa Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan reputasi produk khas Sumbawa tersebut. Tim pengawasan diterima Sekretaris Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG Madu Hutan Sumbawa, Junaidi Zen. Pengawasan dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait proses produksi, kualitas madu, hingga pengelolaan produk turunan. Hasil pengawasan menunjukkan kadar air madu pada musim panen kali ini mencapai 23% akibat tingginya kelembapan pada musim penghujan. Madu dengan kadar air di atas standar tetap dipasarkan, namun tidak menggunakan label indikasi geografis guna menjaga kepercayaan konsumen terhadap mutu produk. Tim juga mencatat sejumlah inovasi yang dilakukan anggota MPIG, di antaranya perubahan metode pengolahan dari teknik pemerasan menjadi teknik penirisan untuk menjaga kualitas madu. Selain itu, limbah ampas sarang lebah kini dimanfaatkan menjadi lilin aromaterapi bernilai ekonomi. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, mengapresiasi komitmen anggota MPIG dalam menjaga kualitas produk. Anggota MPIG juga didorong mempersiapkan diri mendukung program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait peluncuran marketplace produk indikasi geografis guna memperluas pemasaran madu hutan Sumbawa. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB, H. Tarmizi, resmi membuka workshop film Festival Film Lombok 2026 di Aula Handayani Dikpora NTB. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian workshop perfilman yang akan digelar secara estafet di seluruh wilayah NTB. Workshop tersebut merupakan kolaborasi antara Dikpora NTB dan Lombok Inspira Foundation sebagai upaya membuka ruang kreatif bagi generasi muda NTB melalui pengembangan seni, budaya, dan industri kreatif. Dalam sambutan Kepala Dikpora NTB, Dr. Syamsul Hadi yang disampaikan Haji Tarmizi disebutkan, pemuda memiliki peran penting sebagai benteng pertahanan sosial daerah. Karena itu, energi generasi muda perlu diarahkan pada kegiatan positif dan produktif untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan pemuda di NTB. Workshop film dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan indeks pembangunan pemuda IPP NTB sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial termasuk perkawinan anak atau merarik kode yang berdampak pada kesehatan, kesenjangan gender, hingga persoalan sosial budaya. Satres Narkoba Polresta Mataram kembali menangkap seorang perempuan residivis kasus narkoba di lingkungan Karangbagu, Kelurahan Karangtaliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selasa sore. Polisi juga mengamankan seorang pria dalam pengungkapan kasus tersebut. Kasat Res Narkoba Polresta Mataram, Remanto, mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di kawasan Karangbagu. Tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan sebelum bergerak menuju lokasi sekitar pukul 03.30 WITA. Polisi mengamankan perempuan berinisial Y berusia 42 tahun di sebuah gang di lingkungan Karangbagu dengan didampingi ketua RT setempat. Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peredaran sabu. Setelah mengamankan Y, polisi melakukan pengembangan ke rumah terduga pelaku di lingkungan yang sama. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial S berusia 52 tahun. Total barang bukti narkotika yang diamankan memiliki berat bruto 9,86 gram. Seluruh barang bukti bersama kedua terduga pelaku kini diamankan di Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyoroti buruknya tata kelola anggaran pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan cukup jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Saya Sari Yusidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung, apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

Iris Kur tak memaksa bertahan. Memang ya, kita gak boleh maksa, apalagi kalau sudah di puncak kebosanan, sudah di puncak jenuh gitu ya. Daripada saling menyakiti, ya mungkin terkadang perpisahan itu juga menjadi sebuah solusi. Tapi saya doakan ya, semoga Anda bersama pasangan Anda, bersama orang-orang tersayang selalu akur dan juga selalu diberikan kebahagiaan dan hubungannya langgeng. Baik-baik, masih bersama di rangkaian yang terbaik siang. Kali ini kami ketengahkan lagu-lagu yang menemani suasana istirahat Anda, suasana makan siang Anda. Udah makan siang belum? Yang lagi makan siang? Selamat menikmati dengan makan siang Anda ya. Saya juga mau makan siang nih, jadi kita simak lagu-lagu dulu ya.

0: Pedes banget sini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi, Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok. Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bakso.
4: Ada tukang bakso, Kak.
5: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau lagi ngantuk ngedengerin lagu ini, waduh, syadu gitu rasanya ya. Rasanya ingin tidur 1 jam 2 jam sebelum kembali ke kantor, sebelum kembali ke tempat aktivitas. Tapi rupanya tugas dan kewajiban Anda menuntut Anda harus menahan dulu kantuknya ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Tuh kamu bekerja yang kerja kantoran ya. Jam segini harus sudah sampai ke kantor lagi. Sudah depan komputer lagi. Tapi yang pastinya tadi udah dicas energinya, udah makan siang. Semoga makan siang yang Anda konsumsi siang hari ini bukan hanya sekedar kenyang, tapi banyak nutrisinya juga. Jadi kandungan gizinya juga seimbang. Baik, berdengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kami akan lanjutkan rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram untuk Anda, rangkaian RRI siang nanti bersama kita kembali dalam program Indonesia Banget 100% Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat siang Indonesia banget, 100% Indonesia. Wah, seger banget rasanya siang-siang habis makan rujak. Bagaimana dengan Anda pendengar? Baru jakan belum hari ini? Karena kita orang Lombok biasanya identik dengan yang pedas-pedas dan juga asam-asam. Tapi kalau misalnya Anda punya riwayat penyakit yang membuat yang pedas-pedas ataupun yang asam-asam jadi pantangan Anda, ya sudahlah, dikurangi gitu ya. Oke, pendengar yang sudah nongkrong di depan radionya dari tadi, yang sudah pencet nomor 521 atau di 0818020056000, silahkan saya sapa pembuka jebak Indonesia banget.
1: Ya, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Ini kabar tadi.
0: Kabar tiang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya mudah selalu sehat lah ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya. Nyendeng lagu yang lagunya apa ya, lagu Noah yang kemarin itu lagu bahasanya gini.
0: Noah yang kemarin.
1: Ya yang bilangnya ada apa denganmu itu aja.
0: Oh, ada apa denganmu.
1: Ini ada all-nya lah. Misil titik-titik lah gitu. Apa namanya itu? Iyalah.
0: Itu sajalah.
1: Ngomong untuk semua pan radio RRI lah gitu ya.
0: Baiklah.
1: Masalahnya nenek saya sama saya dari zaman Belanda saya dengar lagu radio RRI.
0: Oh, ya.
1: Kamu dari kapan?
0: Hah? Aku dari kecil.
1: Saya dari zaman Belanda sama kakek saya dulu.
0: Ya sudahlah kalau ya, begitu.
1: Zaman Bung Tomo gitu, tapi tak satu pun pernah saya dengar orang-orang yang norak sama Pak Meru itu yang suka kompren-kompren itu.
0: Iya, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Berapa juta penduduk NTB sekarang? Satu pun enggak pernah saya dengar yang kompren-kompren.
0: Kompren-kompren.
1: Kayak orang norak.
0: Iya deh, Pali Morgan. Pali Morgan. Ya. Capek saya ngomong, ayo udah ayo.
1: Ya, terkecuali orang yang dari Nun jauh di sana, pendatang lah gitu dari
0: ya
1: Belantara gitu.
0: Oke, bye bye, waalaikumsalam. Ya Allah, ini ngomong ambil ngos-ngosan ini Pali Morgan. Nanti yang ngomong panjangnya ya. Belakangnya Pali Morgan, halo. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Ila?
2: Alhamdulillah. Mbak Kori, apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Selalu sehat ya Mbak Kori ya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Mau request lagu dulu Mbak Kori?
0: Iya silahkan.
2: Lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.
0: Oke.
2: Sudah, sama sekarang-sekarang dulu ya Mbak Kori ya. Buat Kak Irlan yang lagi monitor, yang ada di bawah ini.

0: semoga sehat selalu ya. Terus yang di kereta ada Mbak Eza, Mbak Nurul, Mbak Desi, Mbak Kinanti, juga yang ada di rekop. Terus buat menemani Pak Supri, Mbak Ica, Bang Raja, Bang Jun, Mbak Nursa, Mbak Neri, Mbak Bunda Hilda, semuanya ya Mbak Korea.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Korea, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, sehingga umur semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Korea.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon ketiga. Penelpon kedua. Casnya Mbak Kori sudah mulai turun ini. Penelponnya ketiga siapa di sini? Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, siapa ini?
2: Bang Raja.
1: Bang Raja, how are you today? Bagaimana kabar sih, De?
2: Baik-baik saja,
1: Alhamdulillah, makan siang apa?

0: it was ordered by Yang Lai in Anji, in a box. Terus Mayaman Sang, ada Ratu, terus Buda Kartini di Lombok Timur, Pak Sukri juga sudah dihajar, Bunda Cahaya, sudah Mas Naji Gatan Geres, terus Bang Alvin, Bang Bang Fajar, terus Arjino di Tanjung, itu dah dulu ya, Mbak Korin. Selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya.
1: Kirain lagunya mau bergabung yang lain.
0: Mana yang nak gabung?
1: Apa deh kalau gitu silahkan.
0: Ya saya Yudika.
1: Yudika cinta karena cinta.
0: Ya dong.
1: Yang lain apa?
0: Doa itu aja dulu.
1: Ya Allah ya sudahlah.
0: Ya oke. Putarin kalau ada yang gabung aja.
1: Ada cinta karena cinta cuma.
0: Ya makanya putarin.
1: Oh iya oke okay, siap.
0: Sehat dari Mbak.
1: Amin, terima kasih doanya. Gak juga kok, tapi iya sih. Tapi maksudnya adalah apa sih Mbak Kori tadi bilangnya iya, sekarang enggak. Oke, satu penelpon lagi kalau gitu ya. Indonesia banget. Halo.
2: Halo.
1: Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Dari Bajang Lai.
1: Kabar
2: baik Mbak Kori.
1: Kabar baik Alhamdulillah. Insyaallah.
2: Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya.
1: Amin.
2: Lagunya Mbak. Jujur ya. Dari Raja.
1: Iya harus selalu jujur dong.
2: Benar, betul. Terima kasih Mbak. Salam dulu Mbak ya.
1: Jujurlah padaku.
2: Mas Yogi, Bunda Anissa, Bang Jun, Bapak Haji Herman, Bang Ordes, Pak Fajar, Pak Sukri, Bang Alvin, Pak Purbaya, Pak Mami, Pak Sino, Pak Irwan, buat dan prosesi semuanya semoga sehat, tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Pori, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita ke lagu dulu. Spesial buat pembuka jebakida kita, ada apa denganmu? Ada apa dengan Pali Morgan? Sehat-sehat Pali Morgan ya, tetap tenang. Everything's gonna be okay. Kita kenalan dulu, ada apa denganmu?

0: Kamu itu lucu deh kalau bersin.
1: Kenapa?
0: Tuh matanya merem gitu.
1: Ih, emang bisa orang bersin matanya gak merem?
0: Ah, gak pernah lihat sih. Emang kenapa ya orang bersin matanya harus merem?
1: Begini ceritanya. Saat bersin, secara tidak sadar tubuh kita akan melakukan gerakan refleks. Salah satunya adalah menutup mata. Otak memerintahkan banyak otot untuk berkontraksi, termasuk otot pada kelopak mata. Hal ini dikarenakan ketika bersin ada puluhan ribu partikel asing yang keluar dari hidung dan mulut. Sehingga tubuh bekerja secara alami melakukan refleks demi melindungi mata agar tidak terkontaminasi oleh objek asing tersebut. Bersin dengan mata terbuka sebenarnya mungkin saja untuk bisa dilakukan. Caranya, menolak refleks otonom tersebut secara sadar sehingga mata tidak tertutup saat bersin. Tapi, bersin dengan keadaan kelopak mata terbuka merupakan suatu kondisi yang sulit untuk dikendalikan secara sadar oleh manusia.

ngantuk banget. Tidur.

0: sedang di ruang tamu. Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

Ya, pendengar Sebrosat RRI Mataram, buat yang ingin bergabung kembali nanti bersama rekan saya ada Beni Pratama yang selanjutnya nanti akan melanjutkan Indonesia Banget 100% Indonesia. Tetap bersama pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang sudah rindu sama Bang Beni, mana Bang Beni? Bentar lagi ya, saya puterin lagu-lagunya dulu. Untuk Anda yang saat ini masih setia bersama Prosatya dari Mataram. Kalau gitu, Kreatu Nafiza pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu di tugas saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Bye.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori kreatif financing. Lombok Timur menempati posisi kedua mengungguli Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu posisi pertama diraih oleh Kabupaten Lombok Barat. Untuk kota juara diraih oleh Kota Mataram dan provinsi diraih oleh Provinsi NTB. Daerah mendapatkan apresiasi ini mendapatkan pula dana insentif dengan besaran 1 miliar rupiah untuk peringkat 3, 2 miliar rupiah bagi peringkat 2, dan 3 miliar rupiah untuk peringkat pertama.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Islam Story pendengar, masih di 100% Indonesia sore hari ini ya, pukul 13 waktu Indonesia Tengah di sore hari ini. Buat Anda yang sore hari ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan rencana. Kalaupun ada yang belum terselesaikan, mudah-mudahan cepat bisa selesai ya semua tugas-tugasnya dan juga aktivitasnya di sore hari ini. Sore hari ini saya Bini Pertama menggantikan tugas rekan saya Kori Atun Hafizah tadi ya. Dan tentunya untuk Anda yang belum bisa bergabung tadi di 100% Indonesia, kami ajak Anda untuk masuk lewat 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Halo Pak Jai Herman, apa kabar?
1: Halo Mas Bini yang gajah.
0: Sehat Pak Ji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Haji pengen dengar lagu apa ini?
1: Minta lagunya siapa ya?
0: Siapa nih ke?
1: Judika juga tadi ya.
0: Judika?
1: Judika campur yang buat dengan Lesti Kejora itu saya minta.
0: Judika yang sama Lesti Kejora, yang cariin dulu Pak Haji.
1: Nanti kan salam dulu Mas.
0: Sila.
1: Untuk Mas Denny, terus Mas Kota lagi, Menampir Jawes, Kapanan, Inanti, Ila, Mbak Naya, Aulia, Kadun Bedar, Pak Guntur, Widya, terus Bagian Listrik, Mami Iyan, Mami Anto, Widya, semuanya siap Mas Denny.
0: Siap Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman di Bertais ya. Salam hormat untuk keluarga di rumah dan juga untuk warga di sekitar Bertais Sandubaya ya. Sore hari ini seperti kemarin kalau melihat ke luar studio di wilayah Jalan Langkun sudah terpantau mendung. Jadi buat Anda tentunya yang ada di wilayah Mataram yang masih ada rencana ataupun tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tetap sedia payung sebelum hujan, karena kehujanan di jalan itu tidak enak. Baik, di belakang Pak Haji Herman. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo abangku, apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini hujan nih, sedang hujan.
0: Oh, di tempatnya Bang Ordes sudah hujan?
2: Iya, hujan nih, baru mulai turun.
0: Bang Ordes sudah di rumah atau masih di tempat aktivitas?
2: Ini baru nyampe tengah ini.
0: Oh, berteduh di jalan berarti Bang Ordes ya?
2: Oke, jadi hujan.
0: Oh, enggak, hati-hati di jalan Bang Ordes.
2: Soalnya apa, ada kerjaan tadi belum selesai, jadi diselesaikan dulu.
0: Ini luar biasa sambil berteduh mendengarkan, tetap tidak mau ketinggalan 100% Indonesia ya.
2: Iya, makanya tadi saya dengar Bang Denny kan, saya coba ketel apa Bang Denny harus nggak anu apa montet jadinya.
0: Sambil nunggu hujan, lagu pengen dengar lagu apa Bang Ordes?
2: Lagunya ini aja, Noah sudah ya belum
0: atau? Noah belum kayaknya.
2: Belum ya?
0: Nggih.
2: Separuh aku ya.
0: Siap.
2: Salam Bang Benny ya.
0: Iya sila.
2: Salam sama Mbak Kinanti, Maya, Bunda Isa, Bunda Cita Hajar, Bunda Cahaya, Widya bersama Bang Listrik, Bang Jun, Bang Ataman, Bang siapa Bang Irwan, Bajang Lai, Bang Alvin, kemudian siapa Bang Fajar, Bang Raja, Mami Rian, Pak Nursa, dan semua Bang Benny ya.
0: Siap Bang Ordes.
2: Nah, semoga membani serpihan walafiat dan diberikan rezeki ya.
0: Amin.
2: Mengalir seperti gunung yang keluarkan lahar.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ordes yang walaupun tengah berteduh ya di tempatnya karena sudah turun hujan, tapi tetap setia mendengarkan 100% Indonesia ya di sore hari ini. Buat Anda yang seperti Bang Ordes, sedang ada di jalan tapi belum sampai tujuan gara-gara hujan, jangan dipaksakannya, apalagi tidak bawa jas hujan, mending berteduh dulu. Tunggu hujannya reda, karena tentunya apalagi kalau hujannya lebat, ini penglihatan itu terbatas sekali, jadi lebih baik berteduh dulu, tunggu reda hujannya, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Baik, di belakang Bang Ordes, selamat sore, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, ke?
2: Bajang Cerubak.
0: Oh, Bajang Cerubak di mana?
2: Yang di Medan.
0: Oh, oke, siap. Tetangga berarti ini.
2: Tetangga di Ubak. Okay. Ya, Pertamina Medan itu tepatnya.
0: Siap.
2: Di kapek di mana?
0: Yang di kapek bawah.
2: Oh, kapek bawah. Oke. Nanya paket.
0: Dekat Adin.
2: Kenal sama Gelok ya?
0: Nah, enggak kenal. Enggak kenal. Anggi. Bang Cerubak pengen dengar lagu apa nih, Kak?
2: Yang Tak Sedalam Ini Arif.
0: Tak Sedalam Ini
2: Arif.
0: Oh, anggi, tang carikan. Sambil kirim-kirim salam dulu, Bang Cerubak. Ya. Sila.
2: Ada Mbak Maya Mantang, ada Pak Mauin, ada Raden Gedor, ada Utara ya. Ada Bunda Cahaya di Prayitana, ada Bunda Siti Hajar juga ya. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
2: Ada Mbak Hairani di Lombok Timur. Yeah. Bagaimana kabarnya nih, sehat selalu. Dan buat semua PEN RRI dimanapun berada, salam kompak buat semua dong ya.
0: Yeah.
2: Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Dan RRI tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Oke, dah batur ke. Yuk, kapan-kapan ya ke Medan ya.
0: Siap.
2: Tanya aja di mana rumahnya. Jika ada nomor saya nanti ambil ya.
0: Siap.
2: Oke dah, Bajang Cerubak alias Maliki. Oke dah batur ke.
0: Anggih.
2: Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bajang Cerubak ya di Medan Gunung Sari. Sore hari ini selamat sore juga untuk warga Gunung Sari, tetangga-tetanggaku. Mudah-mudahan semuanya sehat ya di sore hari ini. Baik, kita ke lagu dulu. Ada Judika featuring Lesti dengan Bukan Karena Tak Cinta.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekitar pukul 15.36 menit kami ajak Anda untuk sama-sama berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Poros 1 Jakarta guna sama-sama kita ikuti program berjaringan nasional Beranda Asta Cita.
1: Berikut ini. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kesrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi. Energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi, selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut.
2: Iya,
1: tapi
2: iya.
1: kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
2: Oh iya.

0: menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam melimpah, di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perda RUE, Rencana Umum Energi Daerah, tentang Rencana Umum Energi

0: daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di model Android itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, yang terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padi kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga. Kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali mau memanfaatkan sampah menjadi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA atau Panjang itu kan energi air.
1: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN, atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
0: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biogas, nanti listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
1: Terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan meningkatnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan Bahan RRI Pekanbaru. Saya Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Berada Asta Cita yang akan datang.

0: lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, dan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DL Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya kita gunakan itu menggunakan teknologi incinerasi ya, pembakaran suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, berapa lama prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti sumber
1: peluang apa ya, ekonomi,
2: tambahan
1: ya, ya
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampahnya cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyedot listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari IPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.

0: membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadap pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena mati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, tape, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dan kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai rusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari seperti itu, Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari

0: Tan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina, semua kita
2: goreng ikan ini dua kali ini baru berangkat.
1: Dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali-kali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar 101 RRI Mataram, kami sampaikan permohonan maaf karena untuk siaran Corwheel untuk sore hari ini dari Denpasar sepertinya ada gangguan teknis, sehingga kami ajak Anda untuk kembali ke Pro 1 RRI Mataram guna mengikuti siaran dari Pro 1 RRI Mataram.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi dengan saya Agus Santosa. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami di RRI Mataram Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selain Anda bisa menyimak melalui FM 89.2 MHz, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui FM 92.7 MHz. Dan kali ini atau pada sore ini saya hadir untuk mewawancarai singkat dari lembaga negara yang mengawasi kinerja para hakim, atau sebenarnya hal ini sudah pernah kita dialogkan, yaitu dialog dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan pada sore ini sudah hadir, dan sebelum on air atau off air tadi juga sudah bertemu dengan Ibu Kepala RRI Mataram, Ibu Neni Afrantini, yaitu Bapak Abhan SHMH. Beliau adalah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Abhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Sore, alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Mas sudah Agus, hadir ya. Di studio Pro 1 ya. RRI Mataram. Sudah jalan-jalan kemana nih?
1: Ya, baru tadi pagi jam 10:30 landing.
0: Jam 10:30 ya. Langsung ke
1: ada acara di Pengadilan Tinggi
0: beberapa tempat ya, Pengadilan Tinggi. Terima kasih Pak Abhan sudah menyempatkan diri untuk mampir sebelum pulang. Jangan lupa juga mengunjungi beberapa spot makanan khas dan sebagainya.
1: Siap. Ayam tali bang.
0: Ayam tali bang, baik. Dan pada intinya pendengar dimanapun Anda berada, kita singkatnya adalah mengkampanyekan bagaimana Komisi Yudisial dalam bertugas ya Pak ya. Termasuk juga dalam kunker kali ini dalam konteks yang sama. Kalau boleh tahu nih Pak Abhan, apa kira-kira misi ke NTB?
1: Ya tentu pertama untuk menginternalisasi ya nilai-nilai kode etik ya, perilaku hakim di jajaran hakim yang ada di pengadilan tinggi di wilayah NTB ini.
0: NTB ya. Ya,
1: kebetulan kami tadi sudah ya silaturahmi audiensi dengan ketua PT,
0: PT ya.
1: NTB, kemudian diikuti oleh ketua PT Tun,
0: ya.
1: Kemudian ketua PT Agama, Pengadilan Tinggi Agama,
0: betul.
1: Dan Pengadilan Negeri Mataram.
0: Mataram ya.
1: Yang prinsipnya kita karena tugas tupoksi KY adalah untuk menjaga dan menegakkan perilaku kode etik ya. Maka tentu ini perlu kami sosialisasikan dan internalisasinya ya. Juga ke para hakim juga ke masyarakat. Masyarakat artinya ketika melihat ya atau mendengar mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik bagi hakim ya terhadap hakim, maka bisa melaporkan kepada KY dan KY punya perwakilan di NTB ini.
0: KY RI perwakilan NTB ya.
1: Ya perwakilan semacam perwakilan lah ya, perwakilan, penghubung. Ya. Bahasa formalnya penghubung KY NTB.
0: Nanti ya. Pak Ridho ya Pak dan Ridho, kawan-kawan ya. Ya. Beliau sudah cukup lama tidak on air juga Pak.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Tapi masih sudah familiar bersama
1: sinergi dengan sinergi, teman-teman di RRI sini ya.
0: Saya yakin Pak Abhan banyak hal yang dibicarakan tadi pagi ya dengan Bapak Ibu Hakim, tapi lebih lagi kalau melihat kerja mereka juga tentu melihat situasi perkara yang ditangani belakangan ini juga sempat menyita perhatian publik ya. Minimalnya sebetulnya ada 3 perkara yang mencuat termasuk di media sosial. Apakah kira-kira yang disampaikan Pak Abhan kepada mereka?
1: Tentu kami menyampaikan agar hakim itu ketika memeriksa perkara tentu dengan berpedoman pada hukum acara.
0: Hukum acara ya.
1: Hukum acara harus jadi pedoman ya. Tidak menyimpang dan menyalahi itu kan. Dan kami juga tekankan bahwa hakim di dalam memberikan putusan tentu dasar keyakinan.
0: Keyakinan
1: dan dari fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada ya.
0: Dua itu ya Pak ya?
1: Iya, itu. Itulah hal yang menjadi dasar.
0: Dasar ya.
1: Bagi hakim ketika memutus dan sebagainya. Ya. Tentunya tadi dalam hal pemeriksaan segala macam ya, harapan kami tidak ada pelanggaran etika dan perilaku hakim ya. misalnya ya, misalnya kelihatan keberpihakan,
0: kelihatan
1: yang berperkara,
0: ya,
1: di perdata,
0: ya, boleh ya.
1: Pidana itu kan,
0: okay.
1: Ya harus adil hakim.
0: Betul
1: itu.
0: Ya. Pendengar, sebenarnya perbincangan ini sederhana aja, relax, bertemu Pak Abahan, ya jangan dianggap sesuatu yang serius ya, karena kita sama-sama mendorong para Bapak Ibu Hakim kita ya Pak ya, untuk sesuai dengan kode etik, dan ketika berbicara soal perkara ya sesuai fakta hukum dan alat bukti tadi. Yang ingin bertanya saya tunggu di 0818 02056000, yang paling mudah memang versi GSM, di sekali lagi di 0818 02056000, sebelum nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah saya tunggu ya. Pak Van, kenapa kita tanya yang baru saja, karena di zaman digitalisasi ini tentu banyak juga hal-hal yang menyita perhatian kita ya, termasuk Bapak Ibu Hakim ketika dihadapkan pada pesatnya informasi di media sosial ya. Di media sosial. Apakah ada atensi Pak Abahan untuk mereka?
1: Tadi sempat juga ada pertanyaan dari Hakim ya, salah satu hakim peserta diskusi tadi menanyakan perihal itu. Jadi arus informasi dunia medsos itu terkadang
0: kita harus akui,
1: tanda kutip ya, memang tidak ada aksi fisik datang ya. Tetapi dengan medsos yang medsos begitu
0: ya,
1: itu juga
0: tadi ya,
1: menjadi perhatian juga dari hakim ya. Maka tentu pesan kami kepada hakim ya, hakim jangan terpengaruh
0: ya,
1: dengan apa yang ada di publik,
0: di publik ya.
1: Tetapi tadi pada keyakinan hakim memutus perkara itu pada keyakinan. Boleh mendengarkan ya.
0: Ya, tidak dilarang ya.
1: Tidak dilarang ya, karena juga enggak bisa menghindar gitu kan ya.
0: Dari,
1: kan? Ya. Ini tetapi ya, prinsipnya ketika memutuskan perkara itu ya tadi keyakinan hakim itu sendiri.
0: Betul.
1: Dengan didukung oleh fakta-fakta hukum di persidangannya, fakta sulah dan alat-alat bukti,
0: alat bukti. Ya.
1: Ya, karena apapun bahwa kita sebuah keniscayaan kita menghindar dari era digitalisasi, era post-truth ya.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Ya.
1: Ya, memang setiap hari ini ya, setiap orang jadi pewarta gitu.
0: Iya, bisa melaporkan,
1: bisa melaporkan, mewartakan, menulis.
0: Bahkan
1: ya, mudah-mudahan ya tulisannya itu benar ya.
0: Ya.
1: Tidak hoax ya.
0: Hoax ya. Bahkan ada istilah apa yang terbaru nih Pak, homeless media ya.
1: Oh iya.
0: Yang tadi semua bisa jadi pewarta.
1: Si pewarta ya.
0: Oke. Baik, di sisi lain Pak Abahan, memang dalam rangka menegakkan etik ya, profesionalisme, hakim ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, mungkin media sosial juga salah satunya, jangan sampai terpengaruh. Tapi suasana juga saya rasa kadang-kadang ikut mempengaruhi kerja-kerja kita di pengadilan. Misal tempat, ada Bapak Ibu Hakim yang lokasi kerjanya memang jauh ya Pak ya, sehingga kadang bersidang pun tidak di pengadilan ya, menggunakan tempat mungkin nanti mohon di cross-check kelurahan dan sebagainya, karena mungkin jauh. Bagaimana Pak Abahan melihat ini?
1: Ya, kalau prinsipnya memang sidang itu setahu saya harus di
0: pengadilan,
1: kantor
0: ya,
1: pengadilan ya.
0: Okay.
1: Mungkin dalam hal tertentu ya. Tapi sekali lagi harus ada di pengadilan.
0: Pengadilan.
1: Ya. Dan kalau para pihak perdata harus dihadiri dua belah pihak.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kalau pidana juga ada jasa penuntut umumnya.
0: Okay.
1: Dan barang yang sifatnya terbuka boleh dilihat
0: ya.
1: Itu ya, kalau kemudian sidangnya tidak di tempat yang tertentu ya, tidak tadi ya, jadi asas transparansinya kan jadi tidak ada.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: berarti
1: ya,
0: harus
1: karena,
0: Pak,
1: ya sidang itu pada prinsipnya terbuka sepanjang tidak dinyatakan tertutup oleh umum, artinya ini bagian dari transparansi dari proses peradilan
0: ya. Bagaimana Pak Abahan lihat NTB sendiri dalam konteks
1: NTB ini? Menurut saya memang ada beberapa kasus yang menarik publik itu kan, dan tentu ini harus menjadi atensi dari peradilan juga untuk tadi tetap objektif dan bertindak adil ya. Ya, kasus yang sedang berjalan misalnya kasus pidana
0: gitu,
1: ya.
0: Betul.
1: itu, kemudian kasus-kasus yang barangkali akan segera naik di persidangan
0: ya, itu juga itu menjadi juga
1: menjadi saya kira menjadi perhatian publik
0: ya.
1: Dan tentu kami atensi, konteks atensi kami ada agar hakim ketika menyidangkan perkara ini betul-betul objektif gitu kan, memegang hukum acaranya benar, kemudian memegang kode etik perilaku hakim itu
0: memang
1: ya, dan putusannya harus adil.
0: Adil.
1: Apalagi saat ini kan negara sudah menaikkan gaji hakim, yang Pak? tinggi 280% bahkan kemarin
0: terbaru,
1: Bapak
0: ya,
1: Presiden
0: terbaru, Presiden
1: kemarin dalam
0: pidato
1: di DPR menyampaikan gaji hakim udah tinggi, artinya ini punya konsekuensi.
0: Tidak ada alasan itu ya, Pak, ya.
1: Harus hakim harus profesional, harus menjaga integritasnya. Kemudian produknya, putusannya harus berkualitas.
0: Dan sekaligus menjawab tugas-tugas mereka di wilayah-wilayah yang mungkin dalam konteks relatif jauh ya Pak.
1: Memang namanya hakim harus siap untuk
0: siap ditempatkan
1: di wilayah NKRI.
0: Iya, gitu. Okay.
1: Saya kira tidak hanya hakim, mungkin Mas Agus juga siap ditempatkan di mana.
0: Siap ya, ketika ada
1: tugas negara.
0: Tugas negara. Yang ingin bergabung saya rasa masih ada kesempatan di 0818-02-05-6000. Saya bersama dengan Pak Abhan SHMH, ya singkatnya ya Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang mengawasi para hakim kita untuk tetap menegakkan kode etik dan tetap profesional, kira-kira begitu ya, di 0818-02-05-6000. Saya tahu Pak Abhan juga pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu ya.
1: Iya. Saya sebelumnya jadi Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022
0: ya. Di periode pertama Bapak Presiden Jokowi ya Pak ya.
1: Ya,
0: betul ya, waktu itu ya, hampir ada beda pengawasannya Pak ketika menjadi
1: sama-sama ruang lingkupnya adalah pengawasan
0: ya,
1: cuma beda objek ya kan. Kalau di pengawasan pemilu ya tentu objeknya adalah peserta pemilu
0: ya,
1: partai politik, peserta pilkada
0: ya, sekarang
1: ya. Kalau sekarang objeknya adalah para hakim
0: ya.
1: Baik di hakim di tingkat peradilan pertama, kemudian pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan agama, dan termasuk peradilan militer.
0: Militer sih,
1: sampai ke hakim agung.
0: Agung ya, itu cakupan tugas Pak Abhan. Lebih berat Pak ya?
1: Ya, saya kira sama ya.
0: Samanya.
1: Artinya semua punya tugas dan tupoksi memang berbeda, tetapi prinsipnya sama-sama ini tugas konstitusi.
0: Konstitusi ya.
1: Untuk bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
0: Selanjutnya Pak Abhan, mungkin di tengah respon pendengar, kalau tadi mungkin pertanyaannya ya. Oke, ada yang ingin bergabung? Kita langsung saja terima. Halo, selamat sore. Mohon dikecilkan dulu suara radionya Pak. Saya minta dikecilkan dulu suara radionya. Mohon maaf Bapak, dengan siapa di mana? Halo. Saya minta ini dulu Pak, dikecilkan suara radionya karena suara Bapak terlalu kecil. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini kurang jelas ya Pak Abhan ya. Mohon maaf ini nampaknya. Kita berikan kesempatan sekali lagi untuk menelpon. Jangan lupa memperkenalkan nama. Apa pertanyaan Bapak Ibu kepada Pak Abhan yang saat ini tengah mensosialisasikan bagaimana ya katakanlah pemantauan juga terhadap para hakim, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Nama komisinya adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pak Abhan, tadi saya sampai ke bagaimana bicara soal ketika di Bawaslu dan di Komisi Yudisial, ternyata sama saja ya Pak ya, sama-sama mengawasi. Tetapi kalau melihat ke depan Pak Abhan, ini kan ada pengawasan yang secara langsung yang bisa kita katakanlah real times, ada juga yang tidak langsung ya Pak ya, bagaimana teknisnya Pak Abhan?
1: Jadi kami dalam kerja pengawasannya itu memang ada dua sumber ya. Pertama memang sumber dari masyarakat, laporan ya. Terus kami tindak lanjuti kajian Kemudian kami juga mengklarifikasi pihak-pihak ya, terutama terlapor dan saksi.
0: Betul.
1: Ya, nanti pada akhir misalnya sidang pleno sampai sanksinya apa?
0: Sanksinya gitu. Oke.
1: Yang sisi lain juga ada mekanisme temuan atau investigasi. Jadi memang ada informasi awal aja, ya mungkin dari media atau dari orang yang tidak bisa tidak berkenan disebutkan namanya, itu betul, menjadi bagian dari bahan kami untuk kami melakukan tindak lanjut berupa investigasi. Pada akhirnya semuanya bermuara pada putusan pleno kami, kualifikasi pelanggaran apa, pelanggaran etiknya itu apa, kategori ada tiga kategori, pelanggaran ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu teguran lisan misalnya, kalau sedang misalnya non palu gitu kan, atau penurunan pangkat. Kemudian kalau yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu paling berat ya. Nah, ketika rekomendasi dari KY atas laporan masyarakat tadi yang dugaannya pelanggaran etik dan sanksinya menurut kami berat, maka kami rekomendasi ke MA untuk dibentuk namanya Majelis Kehormatan Hakim MKH. Nanti MK itu yang memutuskan ya. Bersama masisnya ada 7 dari KY ada 4.
0: Betul.
1: Kemudian dari MA-nya 3.
0: 3 ya.
1: Kami selama kurang lebih ini 4 bulan kami dilantik ya, masuk 5 bulan ini, 5 bulan ini memang sudah kemarin menyidangkan di MKH sekitar 4 atau 5 saya lupa persis ya.
0: Betul.
1: Dan ini sedang proses juga berjalan.
0: Proses ya.
1: Artinya kalau yang MK itu sanksi berat. Sanksinya bisa pemberhentian.
0: Pemberhentian ya. Ya memang laporannya ternyata masyarakat juga bisa ya Pak.
1: Ya, ya masyarakat.
0: Laporkan ya.
1: Ya banyak laporan itu dari masyarakat.
0: Masyarakat sebenarnya. Ya.
1: Terutama dari profesi advokat, lawyer, pengacara.
0: Dia itu kan peserta sidang juga Pak ya?
1: Kenapa?
0: Advokat juga ikut dalam persidangan kan?
1: Advokat ya. Biasanya dia mendampingi perdata.
0: Jadi laporannya dari mereka ya?
1: Pidana. Memang sebagian besar laporan itu kebanyakan dari advokat. Yang mewakili kliennya itu kan. Juga ada yang dari masyarakat langsung. Atau aktivis ya, aktivis apa aktivis HAM dan sebagainya itu kan.
0: Betul.
1: Atau dari lembaga bantuan yang concern kepada peradilan.
0: Rata-rata laporannya dari mungkin hasil tindak lanjutnya apa yang bisa sedikit disimpulkan Pak?
1: Selama ini laporan yang banyak disampaikan kepada kami adalah soal profesionalitas
0: ya, profesionalitas
1: misalnya tidak telitian di dalam proses sidang ya. Kemudian misalnya ada yang saksi diperiksa tapi enggak dimuat di dalam berita acara kan. Itu dan ada juga yang persoalan pribadi misalnya soal perselingkuhan macam itu ada
0: warna-warni ya Pak ya. Saya rasa mungkin ada yang bergabung kembali. Terputus ya. Ini di 0818-02-05-6000 juga di 0370-646-521. Kalau secara teknologi Pak, perwakilan masih menjadi hal yang sangat strategis ya dalam
1: Kami tentu prinsipnya kami melayani masyarakat, melayani publik ya. Artinya harus mempermudah masyarakat, mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan. Artinya ketika tidak bisa datang langsung fisik ke kantor perwakilan atau penghubung KY, juga bisa melalui kanal-kanal medsos
0: kita ya, sudah ada hotline sih,
1: ada email, ada hotline ada di media sosial kami. Prinsipnya tadi kami melayani masyarakat publik dalam rangka untuk sama-sama menjaga peradilan ini agar menjadi peradilan yang
0: terhormat
1: baik dan bersih,
0: ya Pak ya,
1: yang baik dan bersih.
0: Saya yakin Pak Abhan apa yang Pak Abhan sampaikan tadi juga menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa tahun ini karena keputusan hakim juga menjadi bagi media massa pemberitaan yang sangat hot issue, menarik dan segala macam apalagi terkait dengan jenis perkara yang ditangani. Saya rasa ke depan tentu semua menginginkan Komisi Yudisial lebih kerja ekstra lagi agar tidak ada lagi persoalan yang mendera para hakim kita, termasuk tadi yang disampaikan bahkan dalam hal profesionalisme sekalipun ya. Apa yang bisa disampaikan di kesempatan terakhir ini, Pak?
1: Ya, tentu KY tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan publik ya. Baik dari teman-teman media ya. Hari ini kami ke RRI, NTB ya, dalam rangka untuk membangun sinergitas ya. Betul. Antara KY dengan teman-teman media. Betul. Menginformasikan ya. Dan barangkali teman-teman media juga banyak informasi ya, terkait potensi dugaan pelanggaran sebagainya bisa sampai kami.
0: Ya.
1: Di samping itu, di samping itu juga publik di lembaga pendidikan, saya kira juga kami bersinergi untuk butuh dukungan dari dunia akademis ya, mahasiswa dan sebagainya.
0: Iya, semua pihak.
1: Iya, semua pihak. Dalam rangka untuk bagaimana membangun peradilan yang baik dan bersih tadi, mengusulkan keadilan bagi masyarakat.
0: Betul sekali, Pak. Pak Ban, sayang sekali pertemuan kita memang inginnya terus berlanjut, tapi dibatasi oleh waktu. Tapi saya harapkan Pak Abhan next atau ke depan bisa kembali lagi ke Mataram.
1: Insya Allah.
0: Lebih
1: kalau nanti ke Mataram akan kita
0: mampir lagi ke RRI Mataram dan bisa kita rancang kalimat topik yang lebih luas atau forum-forum selanjutnya. Selamat menjalankan tugas, Pak Abhan. Jangan lupa kunjungi spot wisata RRI, maksud saya wisata di NTB. Terima kasih. Tos dulu, Pak. Mendengar demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Abhan SH MH yang sehari-hari bertugas sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia yang saat ini tengah menjalani kunjungan kerja di NTB dan mampir ke RRI untuk on air. Terima kasih atas atensi Anda. Yang belum bisa bergabung, next atau selanjutnya nanti di forum yang lebih leluasa. Saya Agus Santosa, mewakili kurang bertugas, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Sore hari ini, kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.06 menit. Dan selanjutnya, kami ajak Anda untuk meresapi bersama pengajian Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 103, yang akan dibacakan oleh Qori'ah Mizanatul Mila.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18:16, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.

Sama perkara yang lain, masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Benar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, sawi adalah sayuran super bernutrisi, kaya akan kandungan vitamin A, C dan juga K serta rendah kalori. Sayuran ini sangat baik untuk diet, menjaga kesehatan jantung dan mata, serta mudah dibudidayakan dengan masa panen yang sangat singkat, yakni sekitar 30 hingga 45 hari saja.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bahar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Mendengar penantian panjang pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan kembali aset strategis LCC atau Lombok City Center yang ada di Nermada akhirnya berbuah hasil. Lahan seluas 8,4 hektar ini yang selama bertahun-tahun terseret pada persoalan hukum kini resmi kembali menjadi aset milik Pemkab Lombok Barat. Kemudian penyerahan dokumen aset dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram kepada Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini pada 20 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi momentum penting setelah konflik hukum panjang yang membelit proyek pusat perbelanjaan LCC Nermada. Dokumen yang diserahkan berupa dua sertifikat lahan atas nama PT Patut Patuh Pacu, badan usaha milik daerah milik Pemkab Lombok Barat. Lahan tersebut sebelumnya menjadi lokasi pembangunan pusat perbelanjaan Lombok City Center Nermada yang berada di Desa Gerimak Nermada di jalur strategis Jalan Nasional Mataram Lombok Timur. Kasus ini bermula ketika pemerintahan Kabupaten Lombok Barat pada masa kepemimpinan Zaini Aroni menjalin kerjasama pembangunan LCC Nermada antara PT Tripart dengan PT Blis Pembangun Sejahtera. Dalam kerjasama itu, lahan milik Pemkab Lombok Barat diserahkan pada PT Tripart sebagai bentuk penyertaan modal daerah. Namun kemudian mendengar dalam perjalanannya proyek tersebut justru tersandung kasus hukum yang menyeret semua pihak. Mantan Direktur PT Tripart lalu Azril Sopandi diponis pidana penjara. Kemudian kasus juga menyeret mantan Bupati Lombok Barat Haji Zaini Aroni hingga berujung ke hukuman penjara. Dalam putusan pengadilan, lahan LCC diputuskan kembali menjadi milik PT Tripart atau Pemkab Lombok Barat, sedangkan bangunan pusat perbelanjaan tetap milik PT Bilis Pembangun Sejahtera. Dijelaskan oleh pihak PT Bilis bahwa sebelumnya sertifikatnya digunakan di Bank Sinarmas oleh PT Bilis. Kemudian Bagus Dwi Payana selaku perwakilan dari PT Bilis juga menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan aset tersebut merupakan hasil perjuangan hukum panjang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu Kepala BKAD Lombok Barat Agus Wirawan Sastra belum memberikan informasi secara rinci rencana pemanfaatan aset bernilai strategis tersebut. Ia hanya memastikan penyerahan sertifikat dilakukan di hadapan Bupati Lombok Barat selaku pemegang saham tunggal PT Tripart. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: kebo yuk mare.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar peluncuran program bantuan stimulan perumahan swadaya, kembali menjadi sorotan nasional setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi meluncurkan program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Program ini menjadi bagian dari kebijakan lintas provinsi yang melibatkan 5 wilayah sekaligus, yakni NTB, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Maluku Utara. Marwar Sirat menegaskan bahwa program BSPS merupakan wujud nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak huni. Ia menyebutkan bahwa tujuan ini, bahwa tahun ini terjadi lonjakan besar pada kuota program rumah bersubsidi dan juga bantuan rumah swadaya secara nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan balai terkait, kebutuhan rumah tidak layak huni atau RTH LH di NTB mencapai sekitar 509.000 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Barat mengambil porsi penanganan sekitar 10% yang akan diselesaikan secara bertahap melalui berbagai skema bantuan. Selain BSPS, pemerintah pusat juga memperluas dukungan melalui program 350.000 unit rumah subsidi, termasuk skema khusus untuk nelayan serta berbagai kemudahan perizinan di daerah. Fasilitas seperti persetujuan bangunan gedung, kemudian juga kredit usaha rakyat untuk perumahan turut disiapkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu mendengar Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat Lalu Ratnawi menjelaskan bahwa proses verifikasi penerimaan bantuan ini diperketat hingga tingkat lapangan. Petugas diterjunkan langsung untuk memastikan data penerima sesuai dengan indikator kemiskinan, desil 1 hingga kondisi stunting. Ratnawi juga memaparkan bahwa target pembangunan dan juga perbaikan rumah di Lombok Barat untuk tahun ini mencapai 1.000 unit. Program tersebut akan didukung melalui kolaborasi berbagai sumber anggaran, mulai dari BSPS, kemudian juga APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hingga Basnas. Untuk APBD Kabupaten Lombok Barat, bantuan rumah baru dialokasikan sekitar 35 juta per unit, sementara rehabilitasi rumah sekitar 25 juta per unit. Nilai bantuan dari BSPS juga berada pada kisaran yang hampir sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Makanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Optimis. Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang di

0: bahan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
1: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa. Terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pelajari satu-satu, itu kan banyak. Dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
0: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
3: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
5: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
4: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
4: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang

0: berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
2: Iya, gitu aja dong. Iya, nanti ya. Pak, ini haji di emak, itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya, itu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu.
1: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
3: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
4: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah. haji biar musnah nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
3: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
6: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
5: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Selamat malam pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar malam ini di tanggal 21 Mei 2026 untuk menggantikan rekan saya ada Beni Pratama. Dan pendengar malam ini kita akan merangkai NTB malam ini dan kita buka dengan mendengarkan rangkaian lagu-lagu religi Islami yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RR Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat ada tren kenaikan kasus perkawinan usia anak, khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, tahun 2024 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2025 menjadi 65 kasus. Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun juga lintas OPD, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Kementerian Agama, serta elemen lainnya. Kegiatan yang dilakukan yakni sosialisasi, rapat koordinasi, serta memperluas jaringan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mengikuti.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang

0: waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

0: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, itu dari tadi mini drama dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang. Dan pendengar, saat ini masih kami akan putarkan rangkaian lagu-lagu religi islami hanya untuk Anda, tetap di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Selamat malam pendengar Pulse, satukan informasi dan inspirasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu lagi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini di tanggal 21 Mei 2026. Untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, silakan berbagi rindu di 0818-0205-6000. Halo Ruang Rindu.
1: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Ica.
0: Iya, Mbak Ica, silakan.
1: Ya, kabar Mbak Putri atau Mbak Kety?
0: Dengan Putri, Mbak Ica. Mbak ya, Kety udah nggak siaran.
1: Kety sama Putri.
0: Iya, tapi Mbak Kety udah nggak siaran lagi, Mbak Ica.
1: Oh, ya, nyalam-nyalam.
0: Boleh. Iya, silakan.
1: Ya, Bang Irwan, aku rasa sama Mbak Ica. Terus ada Raja Kelana, Surya Kelana, sama Kotos Bajang Pak, Mami Pahri, Mami Syabut, Mami Gekap Percek, sama Wiin, dan ada siapa lagi ya? Ada Pesai di Bajang Keren, Mordi, Soekardi, Soehardi, Nabidal, Mabidal, ada Bunda, siapa itu yang di Lombok Timur itu?
0: Ada siapa? Aduh, lupa juga ini Mbak Ica.
1: Oh iya, salam kompakan aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Buat Putri, mudah tetap sehat, tetap berkurang bareng keluarga.
0: Amin.
1: Lagu ya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, penelpon pertama kita malam ini ada Mbak Ica dari Batu Muli. Saya akan bergabung kembali Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Masih sehat ya.
0: Ya.
2: Pasti nanya ini.
0: Dengan Bang Ordes? Atau Bang Kinso? Dong. Mantap. Bang Ordes, silakan.
2: Pasti, Mbak.
0: Ya.
2: Tanya. Kenapa? Sudah makan belum?
0: Sudah dong.
2: Masih udah sama.
0: Mantap, kenyang ini.
2: Semoga rezekinya mengalir kayak
0: ya.
2: Yang meletus.
0: Silakan Bang Ordes.
2: Salam sama Mbak Ica kali ya.
0: Iya, ada Mbak Ica.
2: Mbak Ica, salam di radio ini. Kemudian Mbak Jang Lae, Mbak Isa, Mbak. Bunda Isa, Bunda Kidajar, Bunda Cahaya, Inanti, Mbak Maya, Widya, Mbak Lali, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Maliki, kemudian Mbak Nusa, Mbak Mirian, kemudian siapa lagi, Bang John, Bang Ataman, Bang Alkin, dan semua Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Putri sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak seperti air mengalir ya.
0: Iya.
2: Semoga tercantik sampai siang.
0: Amin.
2: Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Terima kasih Bang Ordes. Oke, di belakang Bang Ordes silakan bergabung Bunda Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Putri.
0: Mbak Kinanti.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Baru selesai hujan di sini, Mbak Putri.
0: Di sini panas terik.
3: Oh.
0: Iya, udah seharian ini panas di sini.
3: Iya, ini dari jam 8 tadi. Baru selesai hujannya, ada petirnya juga, ada gunturnya juga.
0: Aduh, ngeri juga. Jadi enggak usah deh, enggak usah hujan. Silakan, Bunda.
3: Oke. Okay. Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, sehat selalu, buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin. Terus ada Pak Mawiin, Pak Laludidi. Ada siapa lagi ya? Ada Bang Jun, ada Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahril, Bang Ken.

0: tahun.
1: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Oh, lagunya apa sekarang?
0: Lagunya Malam Ini Mancanegara, Bun, tahun 2010. Oh, ya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Terima kasih, Mbak Putri.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, kita ke lagu dulu ya, pendengar. Ada Survive dari Lewis Capaldi. Selamat mendengarkan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan

dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berbagi rindu lewat memori dan lagu. Kembali lagi saya untuk menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, rindu-rindunya bagaimana Bakri?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, silakan Pak Jamiluddin.
1: Ya, kepada teman dari pada Kinanti, sama Pengawilin, sama Lidin, sama Maya, pada bagian Rusu, di Ogi, pada Alisa, pada Rusu Aja, dan Ica, dan Pak Sukri, dan Lama Timur. Ya, semuanya sudah selesai.
0: Ya, Pak Jamiluddin.
1: Selamat bertugas, semoga kita sehat, selamat dan berharap.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya, mau bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung bergabung aja ya. Halo Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Raja nih.
0: Oke, Bang Fajar, silakan.
2: Bang Raja.
0: Oh, ada Bang Raja. Kenapa nggak pakai GSM, Bang Raja?
2: Nggak bisa masuk, Bang Putri.
0: Oh, ngantri. Silakan, iya. Bang Raja.
2: Sama siapa ini, Mbak Putri?
0: Dengan Putri, benar.
2: Oh, tugas malam, Bang.
0: Iya.
2: Tadi siang nggak tugasnya?
0: Nggak, ada tugas. Dapat malam saya, Bang Raja.
2: Oh, Koreatun yang tadi.
0: Iya, Koreatun.
2: Dan Mbak Putri tadi.
0: Iya.
2: Apa lagunya, Bang?
0: Mancanegara malam ini Bang Raja, ya. Tahun 2010.
2: Tapi dia kan mana-mana sudah.
0: Ya.
2: Yang ngirimin dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Itu Ica batu mulai tadi ya, ada calling-callingan mungkin gitu.
0: Ya.
2: Terus nanti ada Ratu, terus Bunda Maya.
0: Ada siapa lagi? Halo Bang Fajar. Apakah nomor Bang Fajar juga bermasalah sinyalnya? Ayo ditunggu berapa detik ini. Halo Bang Fajar. Tiba-tiba hilang suaranya pendengar ini. Bang Fajar kalau ingin bergabung kembali nanti boleh langsung bergabung lagi ya. Sudah terputus pendengar. Oke, untuk Anda yang masih bergabung di Ruang Rindu malam ini boleh ya. Halo Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Marisa.
0: Oh, dengan Pak Marisa, silakan.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Pak Marisa. Gimana kabar di sana? Halo? Halo Pak Marisa. Ini sinyalnya emang lagi pada bermasalah apa gimana ya? Ini Pak Marisa masih tersambung, tapi tiba-tiba suaranya hilang. Ayo silakan. Masih terganggu pendengar. Nanti bergabung kembali ya Pak Marisa ya. Di belakang Pak Marisa. Halo Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo. Ya, dengan siapa di mana ini?
4: Ini Bang Tony.
0: Dengan Bang Tony.
4: Dari, ya, acara Ruang Rindu nih, Mbak.
0: Iya, benar Bang Tony, silakan.
4: Ini sama request lagu, bisa request lagu ya?
0: Oh, kalau di Ruang Rindu kita nggak request lagu, Bang Tony cuma ya. Kirim salam aja, kirim pesan ya.
4: Ya. Oh ya, ini kirim salam buat pacar saya yang ada di Lombok.
0: Mm-mm.
4: Ada putri di Lombok.
0: Mm-mm.
4: Terus ada Winda, Om Ruslan, Lembo Ade semuanya, ada Pak Eko di Dompu.
0: Iya.
4: Ada Om Buyung di Serangi nih. Ya. Untuk Mbak penyiarnya semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Tony.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar Anda masih bisa bergabung nanti di Ruang Rindu ya. Ya sudah, ada telepon satu lagi ya, kita terima dulu. Halo Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam.
5: Bunda Kartini di Lombok sini.
0: Oke, Bunda Kartini, silakan, Bun.
5: Iya, dengan Mbak Putri itu ya.
0: Iya, benar, Bunda.
5: Iya, kita jumpa lagi.
0: Iya, Bun.
5: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bunda.
5: Iya. Lagu mancanegara ini?
0: Iya, benar.
5: Ya, gabung aja.
0: Oke, Bunda.
5: Mbak Putri?
0: Ya.
5: Maaf ya, Mbak Putri aslinya orang mana ya?
0: Saya asli Sumatera, Bunda.
5: Oh, Sumatera.
0: Iya.
5: Pantesan gak ngangkat bahasa Lombok. Sudah lama tinggal di Lombok?
0: Ya, kira-kira 5 tahun, Bun.
5: Sumatera mana ini?
0: Sumatera Utara.
5: Medan?
0: Iya.
5: Iya, kata-kata dulu ya.
0: Iya, silakan, Bunda.
5: Mbak Ginanti di KLU, ada Mbak Maya, Bunda Masnya, Bidia, Bajang Listrik, Mas Dedi, Mami Irian, Bunda Isa. Halo
0: Bunda, silakan.
5: Bunda Hajar, Bunda Marni, Bang Fajar, Bang Raja, Mami Kota Herman, Bapak Muhyiddin, ya semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kartini.
5: Terus sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Panjang umur, sehat selalu.
0: Iya, Bun.
5: Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih Bunda Kartini.
5: Iya, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Ruang Rindu, sesi terakhir untuk penelponan ya. Yang mau bergabung boleh langsung di Ruang Rindu 0818-0205-6000 di 64-6521. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Ya, pendengar Ruang Rindu, kita hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu, lewat lagu, bersama Mawisin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya, Pak Mawin.
1: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Pak Mawin.
1: Tadi ada yang bertanya.
0: Ya, apa dibilang, tanya tuh?
1: Dibilang dari Sumatera Utara.
0: Ya,
1: saya sangka dari Sumatera Selatan. Salam-salam Mbak Putri.
0: Boleh, silakan Pak Mawin.
1: Salam sama Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin di Jerung, Mami Gagak Percek yang di Dasan Tapen, ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan, Inak Cinta di Dasan Geres, juga ada Pak Haji Suherman di Bertais, Bu Maya Mantang, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada tadi Bunda Kartini yang Jombok Timur,
0: yeah.
1: Mama Menti, Bang Fajar, Pak Irwan yang ada di Jombok Timur Sanubaya, Pak Nusa yang di Gundul, dengan Bang Ordes itu juga. Ya, semua ada gitu ya Mbak Putri ya.
0: Iya, yeah, Pak Mawin.
1: Terima kasih,
0: yeah.
1: Mbak Putri. Dari saya, Mawin penutup jebat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bergabung kembali. Satu penelpon lagi di Ruang Rindu ya, di 0818-0205-6000. Untuk Anda penelpon yang ingin berbagi rindu, boleh lewat telepon biasa ya, jangan lewat WhatsApp, takutnya nanti terganggu teleponnya. Silakan bergabung di Ruang Rindu, bisa juga di 64-6521. Ya, pendengar, kami informasikan Ruang Rindu malam kita seperti biasa sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih akan ada kurang lebih 3 lagu lah yang akan kita putarkan di Ruang Rindu. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu membagi rindu. Halo.
0: Iya, Bunda Cahaya.
2: Selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Bun.
2: Kabar?
0: Kabarnya baik. Bunda Cahaya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya, alhamdulillah. Silakan Bunda.
2: Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Aisyah, Mbak Lale, Mbak Tina Amti, terus ya, Bang Raja, Ordes namanya.
0: Iya, ada Bang Ordes.
2: Ya, Bang Ordes, terus Bang Jun, terus Mbak Marni, Pak Sukri, Bajang Tayangan, Mbak Warni, Mbak Widya, sama Bajang Listriknya. Terus buat semua-semuanya sudah ya, Mbak Putri.
0: Iya, Bu.
2: Mbak Putri ya, selamat bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Cahaya. Oke, pendengar, kita kembali ke lagu ya. Dan Bunda Cahaya menjadi penutup penelpon kita malam ini di Ruang Rindu. Untuk Anda pendengar yang belum bisa saya terima teleponnya, jangan khawatir, besok masih akan ada Ruang Rindu yang menemani Anda di pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 1, RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: sayang.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini Jumat 22 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan ada Bung Oke di operator yang akan menemani anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan baiklah pendengar, kita buka langsung rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi, kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Karena sudah berlangsung tarhim dan saat lagi nanti akan berkumandang azan subuh, diakhiri nanti dengan tausiah pagi. Kami mengajak anda untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center.

0: que varão.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian dimulai, kami sampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Aris Hadiono pada hari Kamis 21 Mei 2026 pada pukul 14.35 WITA. Mohon untuk dimaafkan segala kesalahan beliau dan didoakan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rumah duka berada di Jalan Danau Segara Anak 1, nomor 30 BTN Pagutan Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 63 sampai dengan ayat 66. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6:20 waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على

studio yang sudah mengaktifkan dan sekaligus menyiarkan kegiatan yang baik ini. Dan juga terima kasih kepada para takmir, para merbot yang merilai acara ini melalui musholla-musholla dan masjid-masjid. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Saat banyak saudara kita yang saat ini mohon maaf, ada yang sedang menunggu jadwal operasi, ada yang sedang berada di ICU, ada yang juga sudah harus mencuci darah 2 kali seminggu. Keren namanya cuci darah. Ada yang mau cuci darah? Kali, karena sudah merasa darahnya sudah lama mau dibersihkan. Pak Haji Saleh mau? Itu kalau sudah cuci darah berarti komplikasi, Pak. Diabetes, ya, tekanan darah sudah tinggi, berarti ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ginjal itu dia harus memompa terus, membersihkan semua aliran darah ini, dibersihkan, dipastikan tidak ada limbah-limbah, tidak ada kotoran-kotoran, barulah nanti itu akan dibuang kotoran-kotoran itu melalui urin. Nah, ini sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu. Jadi semua yang masuk itu sudah los saja, sehingga limbahnya masuk, darah yang bersih sama darah yang kotor yang bermasalah itu jadi satu. Maka orang ini tidak ada cara lain kecuali harus cuci darah. Cuci darah itu, Bapak Ibu, tidak enak, sakit luar biasa. Orang itu harus diambil, dikeluarin darahnya, diproses dulu, dibersihkan mana yang kotor, mana yang bersih, dibuang yang kotor. Setelah dikeluarkan, masukin lagi ke dalam. Itu yang terjadi. Nah, kita alhamdulillah, Bapak Ibu masih sehat. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita semua. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan. Saat saudara-saudara kita sudah tidak ada kesempatan lagi, saat saudara kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, sholat subuh berjamaah, melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena namanya sudah disebut seperti yang tadi dicontohkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mau disebut namanya? Kali, karena sudah berpikir lama belum disebut, mari kita sebut. Tetapi harus innalillah dulu, ya. Nah, kita alhamdulillah belum innalillah, jadi belum disebut. Berarti apa? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat banyak saudara kita sudah tidak ada lagi waktunya untuk datang ke pengajian, tidak sempat, tidak ada waktu. Kenapa? Sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan apa yang dia lakukan, sibuk dengan anak cucu dan lain sebagainya. Tetapi kita alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu kita untuk bisa beribadah, melakukan amal saleh seperti yang kita lakukan saat ini. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih semua itu diberikan sehat, sempat, waktu, semua itu masih kita rasakan sampai detik ini. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu ini adalah cara kita untuk membalas rasa syukur kita, cara kita untuk bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua.
salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, Bapak Ibu. Jangan sampai tidak keluar dari mulut kita ini ucapan-ucapan solawat dan kalimah-kalimah thayyibah. Apalagi ini adalah momen-momen terbaik, hari-hari terbaik, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kita disunnahkan bertakbir, bertahmid, bertahlil, bersolawat, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Jadi kita mulai takbir itu dari tanggal 1. Itu yang disebut dengan takbir mutlak, takbir secara umum. Jadi dari tanggal 1 kita sudah takbir, tahmid, tahlil, tasbih, semua kita ucapkan. Barulah nanti takbir muqayyad namanya, takbir yang memang khusus, itu diawali boleh tanggal 9 Zulhijjah saat orang wukuf, atau kita awali malam Lailatul Id, kemudian dilakukan setiap selesai sholat kita bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad yang dibatasi oleh waktu dan kondisi. Jangan sampai kita tidak mau bersolawat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita disebut orang yang paling pelit dalam kehidupan ini. Kenapa disebut pelit? Ternyata bukan karena dia tidak mau berbagi memberi. Dia disebut pelit oleh baginda Nabi karena dia tidak mau bersolawat, termasuk tidak mau juga mengucapkan solawat saat disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan dengan solawat yang kita hadirkan, sunnah-sunnah yang kita laksanakan, itu akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Az-Zukhruf, tepatnya di ayat yang ke-63 sampai dengan 66. Sebagaimana biasa, saya akan mencoba untuk membacanya dengan harapan mudah-mudahan kita yang membaca, mendengarnya sama-sama mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, supaya kita tidak lepas, supaya kita tidak lupa. Coba lihat ayat yang sebelumnya, wala yasuddannakum asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sampai kita tertipu daya oleh setan, ya. Kita semua dipalingkan oleh setan, ya. Kita apa namanya dijauhkan dari Allah, dari kebenaran oleh setan. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Maka ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel. Maka tentu peringatannya juga sama, wahai Bani Israel, jangan tertipu daya dengan setan. Kita juga umat Islam, jangan tertipu daya oleh setan. Walamma jaa Isa bil bayyinat, dan ketika Nabi Musa alaihi salam didatangkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bil bayyinat, beliau didatangkan oleh Allah dengan tanda-tanda kebenaran yang sudah nyata. Mukjizat-mukjizat itu ditampakkan kepada mereka. Bagaimana beliau bisa menyembuhkan orang sakit? Bagaimana beliau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia? Ini di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Qala qad ji'tukum bil hikmah. Berkata Nabi Isa alaihi salam, qad ji'tukum, benar-benar aku sudah datang kepadamu bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Hikmah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau dalam bahasa kita itu bisa diartikan kebijaksanaan. Kalau di dalam tafsirannya disebut al-hikmah itu bil al-ilmun nafi'. Hikmah itu artinya ilmu yang berguna, bermanfaat. Dalam tafsiran Ibnu Katsir radhiyallahu an, beliau mengatakan al-hikmah itu artinya al-isabah. Hikmah itu artinya kebenaran. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, maka sebenarnya dia sudah diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utiya khairan katsira, dia diberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Ini jadi hikmah ini kemampuan untuk memberikan, memutuskan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Itu namanya hikmah. Makanya dari kata hikmah ini lahir kata-kata hakim atau hakim. Ya, kalau hakim itu adalah orang yang memutuskan perkara dengan baik, yang benar. Al-hikmah dalam konsep Ibnu Katsir tadi yang disebutkan wa may yu'til hikmah, berarti yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah wa man yu'tillahu al-isabata fil qawli wal amal. Mereka yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran-kebenaran. Kebenaran apa? Berbicaranya benar, bertindaknya benar. Maka ini yang disebut dengan hakim, ya. Termasuk hakim itu sebenarnya adalah orang yang menjadi contoh. Makanya hakim itu teladan. Wahai para hakimku, dimanapun berada, Anda adalah teladan. Kenapa? Karena Anda memutuskan segala sesuatu itu dengan benar. Makanya menjadi hakim itu enak. Tukimnya juga besar. Gajinya juga besar. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Karena dia harus memutuskan segala perkara dengan kebenaran. Makanya tidak bisa diganggu-gugat keputusan hakim itu. Tetapi hati-hati para hakim, saat Anda tidak menjadi hakim. Anda hakim tetapi tidak hakim. Anda memutuskan perkara tetapi Anda tidak melakukannya dengan kebenaran, maka pilihannya adalah neraka. Ya, disitulah diuji integritas seorang hakim. Ada hakim di sini? Sayang, hanya Haji Saleh aja yang ada. Sampaikan nanti kepada hakim, tapi bukan namanya hakim. Ini ada hakim aja namanya, tapi bukan jabatannya, tidak ada guna. Ya, jadi hakim itu adalah hakim, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi teladan dalam ucapan dan tindakan. Makanya barang siapa yang mendapatkan hikmah, itu sebenarnya dia sudah nyaman hidupnya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan itu tidak ada kecuali mereka yang memang benar-benar memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan untuk berpikir, mendaya gunakan pikirannya, akalnya dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Isa itu sudah datang dengan kebenaran. Bayangkan beliau membawa hikmah, ilmunya luas, kebijakannya sudah teruji, ditambah itu lagi ada mukjizat-mukjizat. Bapak Ibu, kita baru melihat jual obat saja, ada orang jual obat saja, lailalah, kagum kita. Ansim selamin gunung sesed jadi ular, wush hebat. Meletak berajah leja lemak, lalu juga gunung Rinjani, insyaallah lemak jan. Lalu betapa kita baru lihat jual obat saja lah, terperangah kita, hebat. Makanya tiang dulu waktu masih di Praya, masih kecil itu, setiap hari Sabtu pasti saya ke pasar, pasar Praya itu kembi, lalu kita dengan jual obat. Munggah doang ngoling lah ke meletak, karena jadi tukang ngoan menempuh Dewi Anjani di gunung Rinjani. Cuma lima datang Dewi Anjani. La ilaha illallah. Ada nanti tetek adu nya percaya doang di selapun nggih. Bapak Ibu. Jadi subhanallah, Nabi Isa itu sudah datang dengan segala mukjizat. Tetapi inilah yang namanya manusia, Bapak Ibu. Makanya kenapa ayat yang sebelumnya mengatakan jangan Anda tertipu daya, jangan Anda dipalingkan dari kebenaran oleh tipu daya setan. Inilah yang menjadikan manusia, walaupun kebenaran itu sudah datang, walaupun tanda-tandanya sudah jelas, dia tidak akan percaya. Wali ubayyina lakum ba'dalladhi takhtanifuna fih. Dan saya menjelaskan kepada kamu, wahai Bani Israel, tentang segala sesuatu atau bagian-bagian yang engkau berselisih. Karena dalam Taurat itu ternyata mereka berselisih pandangan. Di sini kelompok, di situ kelompok, itu beda-beda pemahaman. Terutama sekali, mohon maaf Bapak Ibu, kaitannya dengan Masih saja, Al-Masih maksud saya, konteks ketuhannya saja itu berbeda-beda. Walaupun katanya dalam Injil yang benar itu adalah Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa yang terwujud dalam tiga Allah atau tiga Bapa atau tiga Tuhan, mohon maaf. Makanya ada yang disebut dengan Trinitas. Ya, Trinitas itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Rohul Kudus, apa namanya, Al-Masih, kemudian ada Tuhan Rohul Kudus. Kalau kita bertanya kepada teman-teman Kristiani, apa maknanya ini? Mereka pasti menjawab tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Nah, kita kan tidak bisa itu menyambung. Satu ya satu, Esa. Makanya kalau dalam istilah Islam itu jelas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka bagaimana mungkin kita mempercayai ada Tuhan Anak? Al-Masih Isa itu adalah Tuhan Anak. Ada Ruhul Kudus, malaikat. Kemudian ada Tuhan Bapa, pencipta alam. Yang tiga ini menyatu dalam satu kesatuan. Ya. Nah, kita sendiri tidak nyambung. Maka mereka juga berpecah belah dalam memahami ini. Apa iya Isa anak Allah? Ya. Makanya tadi sambil saya jalan ke sini itu saya coba buka-buka Injil. Itu dalam Yohanes ayat 10:30 itu juga disebutkan, aku dan Bapa adalah satu. Aku, kata Isa, dan Bapa itu adalah satu. Dalam Yohanes juga ya, ayat 14 itu disebutkan, barang siapa yang melihat aku maka sudah melihat Bapa. Kalau melihat aku berarti sama dengan Bapa. Nah, kita ini kan enggak bisa. Esa Allah itu enggak bisa menyerupai siapapun, tidak menyerupai Nabi Muhammad, tidak menyerupai nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat khusus ya, pemahaman khusus terhadap eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Ini sehingga mereka, saya datang, kata Nabi Isa, untuk menegaskan kepadamu, menjelaskan kepadamu tentang hal-hal yang engkau berselisih, engkau sendiri tidak sepakat tentang itu. Nah, kalau kita meyakini Isa itu adalah nabi, tidak boleh kita meyakini Isa itu, Yesus itu sebagai Tuhan. Isa adalah nabi. Dan kita sudah dijelaskan, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Keimanan kita meyakini bahwasanya kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain daripada nabi-nabi itu. Semua nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Yahudi Nasrani sendiri pun itu saling apa namanya tidak pernah ketemu. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Jadi mereka saling menjelekkan satu sama lainnya. Ah, Yahudi itu enggak benar. Ah, Nasrani itu enggak benar. Ya, ini. Jadi konsep ketuhanan kita itu adalah berdasar tauhid. Walaupun pengakuan teman-teman Nasrani itu Tuhan itu Esa yang menjelma dalam tiga. Makanya Trinitas itu adalah satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, kita tidak, satu ya satu atau tunggal Esa, ya. Tidak ada laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada keserupaan, tidak ada sama sekali yang bisa menyerupai Tuhan itu dengan siapapun juga. Maka Nabi Isa alaihi salam, Bapak Ibu, mengajarkan apa? Perintahnya adalah fattaqullaha wa ati'un. Anda harus benar-benar bertakwa kepada Allah dengan apa? Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Anda itu harus benar-benar melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dari semua para nabi itu, Bapak Ibu, adalah membawa konsep satu, yaitu tauhid, dan bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah benar-benar bertakwa kepada Allah dan patuh serta taat kepada Allah SWT. Makanya penegasan Nabi Isa kembali, innallaha huwa rabbi. Lihat, Nabi Isa sendiri mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan saya. Ini adalah penegasan dari Yesus sendiri, Al-Masih itu sendiri. Allah itu Tuhan. Jadi bukan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, wa rabbukum fa'buduh, dan juga Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyembahnya. Ya. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, kalimatun sawa, satu misi, satu tujuan. Semua agama ini memiliki misi yang sama. Apa itu? Fa'buduh, ibadah. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal tata cara itu syariat larinya. Beda nabi, beda syariatnya. Tetapi esensi dihadirkannya para nabi dan rasul itu adalah membawa konsep ketuhanan at-tauhid. Ya, meyakini bahwasanya Tuhan itu Esa. Maka Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Saleh, semua itu ani'budullah, ani'budullah. Dalam konteks Nabi Nuh misalnya,
1: inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin.
0: Apa kata Nabi Nuh? Kaumku, saya didatangkan ke sini untuk memberikan peringatan kepadamu, ada kepada kalian semua. Untuk apa? Ani'budullah wa taqquhu wa ati'un. Sama dengan misi Nabi Isa. Ani'budullah, agar Anda benar-benar beribadah kepada Allah, wa taqquhu, Anda bertakwa kepadanya, wa ati'un, Anda harus taat, patuhi segala perintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini menunjukkan kesamaan misi, misi daripada semua nabi, ya, bahwasanya membawa satu konsep, yaitu tauhid. Maka apa yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya, fa'budu, Tuhan itu adalah Tuhan saya, Allah itu Tuhan saya dan Tuhan kamu kalian, maka hendaklah engkau menyembahnya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Makanya kenapa kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud apa? Tauhid, kebenaran, as-sabatu alal aqidah, ketetapan kita supaya tetap memegang teguh akidah. Ini yang paling mahal. Makanya kenapa kita kalau misalnya datang ke pemakaman, kita doakan Allahumma sabbithu bil qawli tsabit. Allahumma sabbithu bil qawli tsabit, ya Allah, tetapkan dia dalam kalimat tauhid. Tetapkan dia dalam kalimat tauhid. Tetapkan dia. Jadi jangan sampai bergeser tauhid dari raga kita, dari hati kita, Bapak Ibu. Ini yang paling mahal. Jadi istiqamah di dalam tauhid, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu esa, itu adalah menjadi keutamaan yang paling besar atau nikmat yang paling tinggi dari seseorang yang Allah berikan. Maka disebutkan dalam ayat berikutnya, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Ternyata kelompok-kelompok itu berselisih. Ya. Mereka berselisih. Ada yang mengatakan tadi Isa justru jadi Tuhan, ada yang memahaminya sebagai Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan yang terkait dengan Tuhan itu adalah keliru sekali. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, fawailul lilladzina zalamu min adabi yaumin alim. Maka celaka, celakalah orang-orang yang zalim, ya. Kenapa? Karena mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, tolong kita menjaga keistiqomahan kita di dalam bertauhid, di dalam berakidah. Makanya dalam doa yang sering kita panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atika, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mampu membolak-balikkan hati seorang hamba, teguhkan hati ini supaya benar-benar patuh dan taat. Ya, yang dimaksud di sini tentu supaya kita tetap dalam akidah yang benar, tetap dalam tauhid. Makanya Bapak Ibu, kesepakatan para ulama itu sudah jelas, perbedaan dalam usuliyah, dalam tauhid itu tidak dibenarkan sama sekali. Makanya Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya itu untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan yang keliru tadi. Kita juga demikian, sudah final urusan akidah ini. Tidak boleh Bapak Ibu berselisih. Apalagi kalau kita ada yang menyaksikan keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Hati-hati, kalau ada apalagi sampai mengaku dirinya Tuhan. Ah, itu bahaya. Jadi yang tidak boleh kita berselisih paham itu adalah urusan tauhid ini, akidah. Itu yang disebut dengan sawabit, sesuatu yang punya ketetapan yang sudah kuat, sudah tetap, sudah final. Beda halnya dengan al-mutaghayyirat, hal-hal yang memang boleh kita berdebat, boleh kita berbeda, itu banyak sekali. Dan orang-orang seperti ini tidak ada masalah kita berbeda, jangan dibolak-balik. Kalau kita dalam akidah berbeda-beda, justru dibiarkan. Tetapi kalau kita berbeda dalam urusan yang cabang-cabang ini, justru kita keras. Nah, itu yang keliru sekali. Mana contohnya? Kita masih berkutat, berdiskusi tentang kunut atau tidak kunut. Ya, padahal itu sudah final. Yang mau kunut silakan, yang tidak mau kunut juga silakan. Sudah, itu cara bodohnya. Apalagi sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, pulang-pulang, justru dia yang menjadi provokator. Di sana dia sudah tidak pernah kunut, sampai di sini kalau ada orang yang enggak kunut, keluarkan dari komplek, usir dia dari komplek. Siapa dia? Umroh berkali-kali kok enggak paham-paham, haji berkali-kali tapi masih punya mindset yang sempit, padahal dia sudah dikader di situ. Bukan berarti kita harus mengikuti pola mereka, tetapi paling tidak punya mindset yang luas. Oh, ternyata boleh berbeda, kan begitu? Oh, boleh kita tidak sama, kira-kira begitu. Jadi kalau ada imam yang tidak kunut, oh ya sudah, kira-kira begitu, ya. Nah, tinggal kita sebagai imam menyesuaikan saja. Kita jadi imam itu di masjid mana, kira-kira begitu, ya. Kalau di masjid Hubbul Wathon itu mayoritasnya kita mengikuti madhab yang kunut, kira-kira begitu, Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau mungkin di tempat-tempat yang lain menyesuaikan, ya. Jadi jangan sampai gara-gara kunut dan tidak kunut, oh jangan diundang lagi Ustaz Zainuri itu, dia tahu kunut dia, atau dia ya kunut-kunut luntut dia. Nah, saya bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena saya imam. Yang tidak bisa menyelesaikan itu yang baru belajar jadi imam, ya, baru belajar jadi imam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bakhtalaful ahzab, jadi berbeda-beda konsep mereka. Kelompok ini memahami Isa sebagai Tuhan, kelompok itu mengatakan juga sama dan lain sebagainya. Maka Nabi Isa memutus mata rantai perdebatan itu. Tidak ada yang dikenal dengan istilah Isa anak Allah, ya, karena Allah itu tidak mungkin punya anak, ya. Tetapi apa yang ada itu adalah Allah itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian, maka hendaklah anda patuh dan taat

cukup dengan ayat ini saja selesai. Tidak perlu banyak-banyak ayat lagi lah kira-kira. Kenapa? Ayat ini menegaskan, manusia, kiamat itu datang tidak pamit duluan. Tidak memberikan permisi terlebih dahulu atau memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dia hanya peringatan-peringatan-peringatan, tetapi dia bisa datang dengan tiba-tiba. Jadi kiamat itu sama dengan kematian, Bapak Ibu. Makanya kita sebut kematian itu adalah kiamat sugro. Orang meninggal dunia, Bapak Ibu, berarti sudah kiamat bagi dia. Ya. Kalau memang itu adalah seseorang yang baik, maka tentu kematian itu adalah kebaikan bagi dirinya. Tetapi kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, tidak taat, tidak patuh kepada Allah, maka itu adalah kecelakaan. Kenapa kita katakan celaka, Bapak Ibu? Karena kita berada di dalam alam kubur, alam barzah, itu jauh lebih lama ketimbang kita hidup. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kehidupan kita di alam barzah itu lebih lama ketimbang kehidupan kita di dunia. Kita hidup di dunia 70-100 tahun, tetapi di alam barzah kita enggak tahu berapa lama kita hidup. Ambil contoh Imam Nawawi, beliau hidup hanya 43 tahun, tetapi berapa tahun sudah beliau meninggalkan kita. Saat ini beliau sudah hampir 800 tahun di dalam kubur. Imam Syafi'i, usianya beliau 54 tahun, tetapi Bapak Ibu, sudah berapa tahun beliau di dalam alam barzah? 1200-an tahun beliau sudah di situ. Artinya kita juga demikian, hidup di dunia walaupun sampai 100 tahun, yang lebih lama itu adalah kita berada di alam barzah, baru kita sampai nanti puncaknya di hari kiamat. Sebelum hari kiamat kita sudah berada di situ terlebih dahulu. Makanya kenapa sekelas Utsman bin Affan, siapa yang enggak kenal Sayyidina Utsman bin Affan? Seluruh manusia yang paling kaya di dunia ini, paling kaya itu adalah Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan. Orang yang paling banyak sedekahnya di dunia ini dalam sejarah hanya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai-sampai beliau punya hotel di Madinah, Bapak Ibu, sampai sekarang hotel itu masih berdiri, Hotel Utsman bin Affan. Kemana dana-dana yang terhimpun dari dosen yang dari hotel yang ada di Madinah? Semuanya diinfakkan di jalan Allah, didistribusikan kepada fakir miskin. Sampai sekarang Sayyidina Utsman itu masih bersedekah. Ada yang kayak gitu? Tidak ada orang sehebat Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Bapak Ibu, beliau kalau kita sebutkan, kata sahabat, sebut seraga surga dan neraka di hadapan beliau, tenang-tenang saja beliau. Tetapi kalau sudah menyebut alam barzah, alam kubur, di hadapan beliau menggigil langsung beliau. Gemetar beliau, tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kenapa? Kalau sebut kubur saja, beliau takutnya luar biasa. 3 hari 3 malam tidak bisa tidur dengan tenang. Yang beliau bayangkan, ya Allah, bagaimana tidur saya nanti di alam barzah? Bagaimana kuburan saya? Bapak Ibu, kira-kira pakai alas enggak kita tidur kalau dalam kubur? Pakai karpet? Pakai tehal? Ada perlengkapan AC di situ? Ada lampu temaram? Ya Allah, padahal orangnya paling kaya di sini di dunia. Kita ini mungkin bisa kita beli fasilitas semua itu. Tetapi yang beliau bayangkan, ya Allah, enggak ada AC, enggak ada tikar, enggak ada karpet. Bagaimana bisa menikmati yang namanya alam barzah, alam kubur itu, Bapak Ibu? Artinya apa? Makanya kenapa Rasul SAW coba sering-sering ziarah kubur, lihat kuburan itu, ya Allah, ini rumah masa depan saya. Coba kita buat rumah itu rumah masa depan. Bukan rumah yang kita tempati itu yang masa depannya. Kalau bicara rumah masa depan kita adalah kuburan itu, Bapak Ibu, yang sempit, yang tidak ada fasilitas, kasur tidak ada, bantal tidak ada. Maka kalau seseorang itu selamat dari alam kuburnya, maka dia selamat berikutnya. Makanya

0: Sayyidina Utsman mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ini adalah tempat pertama untuk menuju akhirat. Artinya apa? Kalau seseorang itu selamat, selamatlah dia. Tetapi kalau dia tidak selamat, maka merugilah seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kiamat itu datangnya tiba-tiba, maka mari kita persiapkan diri kita. Jaga akidah kita, jaga ibadah kita. Saya mengingatkan, ini peluang terbaik. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada bulan puasa. Maka sayang sekali kalau Anda lewatkan kemuliaan ini. Ulama mengatakan kalau malam yang terbaik itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi kalau siang hari yang terbaik itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, mengalahkan bulan Ramadan. Rugi kalau kita tidak semangat untuk melakukan ibadah. Saya pikir demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan benar-benar menjaga akidah kita dengan sekuat hati. Mari kita berdoa, bermunajat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alis sakinata fi qulubina waj'alil barakata fi arzaqina واجعل السعادة في بيوتنا واجعل الصحة في أبداننا واجعل النجاح في أعمالنا وسعينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB sudah kita ikuti bersama dan diakhiri dengan tausiah pagi. Masya Allah, banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri MA, Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Zainuri MA ya, dengan topik bahasan Quran Surah Az-Zuhruf ayat 63 sampai dengan 66. Insyaallah menjadi catatan penting ya, untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini, terutama di 10 menjelang lebaran haji ini insyaallah ya, apalagi di hari ini adalah juga Jumat berkah. Baiklah pendengar, semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dalam rangkaian acara selanjutnya di Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menikmati suasana pagi yang wow, aromanya nampak dari studio, maksudnya terlihat nih suasana yang segar ya, meskipun sih matahari belum mau muncul hari ini, pagi ini maksudnya ya. Tapi insya Allah segala sesuatunya ini akan seperti harapan Anda. Iya, Anda bisa beraktivitas dengan lancar-lancar saja. Mau aktivitas di luar, di kantor kah ya, di tempat kerja, atau yang sekarang memang kalau hari Jumat itu diberlakukan yang namanya WFH ya, yang work from home. Oke, jadi start seperti Anda bekerja di kantor. Iya, kalau sudah membiasakan diri itu absennya jam berapa, terus apa yang harus Anda lakukan ya, karena WFH ini bekerja di rumah ya tetap bekerja dong pastinya ya. Semangat ya untuk Anda semua hari ini pendengar, dan saya Dian Mustafa bersama Bung Oke nanti akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di NTB pagi ini. Nggih, tiang sapa julu ya. Ina ama semeton jari yang ada dimanapun saat ini yang sudah terbangun juga iya. Lekan keleh mak, nggih. Sida sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, mau ke sawah, terus mau ke pasar, mau kemana lagi ya. Pokoknya aktivitas Anda hari ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar, apalagi di Jumat berkah ya. Ada informasi apa saja pendengar yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi ini? Tetaplah di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tanah. Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

89,2 FM Prosat RRI Mataram. Informasi melemahnya nilai rupiah ini ternyata tuh ada dampaknya juga ya buat Indonesia, terutama wilayah Nusa Tenggara Barat dan khususnya lagi di bidang pariwisata. Ya, memang melemahnya nilai rupiah ini ada negatif dan positifnya. Iya, kalau dampak melemahnya rupiah itu kan barang-barang impor jadi lebih mahal, terus biaya luar negeri juga meningkat, belum utang luar negeri itu bertambah berat, bisa menguntungkan eksportir.

Nah, penyebabnya sih karena memang dolar menguat secara global seperti itu ya. Dan pendengar, tapi di sisi dampak yang negatif tuh ternyata ada juga positifnya. Artinya NTB di bidang pariwisata ini lebih diuntungkan. Kenapa? itu lagi ya tanda tanya. Kenapa diuntungkan? Ya karena destinasi NTB ini akan jadi lebih kompetitif ya. Tempatnya nih misalnya seperti NTB ini ada Lombok, terus yang paling terkenal juga Gili Trawangan, belum lagi sekarang Mandalika ya. Dan untuk para wisatawan ini akan bisa terlihat lebih murah ya kalau dibanding dengan destinasi lain di Asia yang tentu mata uangnya itu lebih kuat. Nah, artinya turis asing akan mungkin merasakan di NTB itu hotelnya akan lebih murah, terus makanannya akan lebih terjangkau, jadi paket wisatanya itu akan lebih hemat ya. Dan pengeluaran para wisatawan asing ini kan meningkat karena daya beli mereka itu juga naik, jadi mereka akan cenderung menginap lebih lama, lebih sering makan di restoran, banyak membeli oleh-oleh, terus memakai jasa lokal seperti guide, rental motor, diving atau surfing lesson tuh akan lebih banyak ya. Dan tentunya ini akan membantu perekonomian juga ya, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ya pendengar, nanti kita akan bahas ya seperti apa melemahnya rupiah ini dan dampaknya itu ternyata menguntungkan pariwisata. Anda bisa simak selengkapnya informasinya nanti pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan akan lanjut nanti di Opini Publik Klarifikasi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Sektor pariwisata, ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, tetap melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisata.
2: Mempersiapkan diri industri itu karena sekarang ini normal.
3: Pinginnya NTB ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.
0: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser arah kebijakan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan dengan mendorong hunian vertikal atau rumah susun bersubsidi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. IHGMA melihat kondisi ini membuat biaya wisata bagi turis mancanegara menjadi lebih kompetitif, sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Reporter Syah Manap melaporkan.
2: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu.
4: Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA NTB Lalu Kusnawan menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata. Menurut Kusnawan, kondisi serupa pernah terjadi saat pariwisata mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, ketika pelemahan rupiah turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing. Ia menilai tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata, sehingga pelaku usaha harus meningkatkan kualitas layanan di tengah persaingan destinasi wisata global. Ia juga menyebut pelemahan rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau lack of stay, terutama di kawasan Tiga Gili Lombok Utara yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan. Meski demikian, Kusnawan menilai potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi mobilitas wisatawan internasional.
2: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu. Nah, di tahun ini, dan itu berkali-kali saya sampaikan, di tahun ini, di tahun keempat adalah benar-benar dia normal kembali. Artinya, kita harus betul-betul tahu mempersiapkan diri industri itu, karena sekarang ini normal. Jangan berpikir dia turun, gitu, tetapi normalnya adalah di tahun ini. Kenapa? Karena sekarang tamu itu sudah bisa memilih. Kan? Kalau tahun lalu dan dua tahun sebelumnya, itu kan mereka ibaratnya industri tidur pun kita didatengin sama tamu.
4: Selain berdampak pada pariwisata, pelemahan rupiah dinilai membuka peluang investasi asing di NTB. Karena investor luar negeri memiliki daya beli lebih besar saat berinvestasi di Indonesia. Namun, Kusnawan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal. Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay dengan kapasitas ribuan kamar. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan di kawasan wisata, termasuk pembenahan pintu masuk destinasi, sistem tanggap darurat, dan penataan kawasan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, tetapi juga membuka peluang bagi sektor ekspor dan pariwisata untuk berkembang. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: dosen ekonomi Universitas Mataram Dr. Firman Sah mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan harga barang impor dan bahan baku dari luar negeri meningkat. Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelemahan mata uang juga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional karena harga produk menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Firman Sah menilai, kondisi ini dapat dimanfaatkan daerah termasuk Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat sektor pariwisata dan komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, serta hasil pertanian.
6: Tetapi mungkin di belakang layar, ayo dong ekspor yang banyak gitu. Ayo buat program MAI supaya memperbanyak orang berkunjung ke daerah, kawasan-kawasan wisata.
5: Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memiliki mata uang lebih kuat akan memperoleh nilai tukar lebih besar saat berbelanja menggunakan rupiah. Kondisi itu dinilai dapat mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berada di daerah wisata seperti Lombok. Firman Sah mengingatkan, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku.
6: Fundamental ekonomi kita buruk, tidak ada yang bisa kita andalkan, ekspor melambat gitu kan. Tambah lagi harga minyak yang tinggi gitu kan. Nah ini pasti akan menguras APBN.
5: Pemerintah juga didorong memperkuat kebijakan ekspor dan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Firman Sah mengimbau masyarakat tidak panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah karena masih terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan khususnya di sektor ekspor dan pariwisata.
0: Sementara itu, pembangunan pariwisata dan investasi di Kabupaten Lombok Timur harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan dan lahan pertanian. Bupati Lombok Timur Khairul Warisin mengatakan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi namun wajib mengikuti aturan tata ruang wilayah RT/RW yang berlaku. Ia menegaskan pembangunan tidak boleh dilakukan di kawasan perbukitan yang rawan bencana maupun di lahan sawah produktif. Menurutnya Pemkab Lombok Timur telah memiliki aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan estetika kawasan.
7: Tetap kita pertahankan sumber daya alamnya untuk tidak menggunakan sumber daya alam yang rentan dengan bencana. Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RT/RW di situ, terutama lahan sawah kemudian lahan RTDB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa, tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh. Siapapun mereka tidak boleh.
0: Warisin menambahkan Pemkab Lombok Timur mulai menerapkan digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Sistem ini memungkinkan pajak restoran dan hotel tercatat otomatis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di sektor pariwisata, pemerintah juga mengembangkan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian. Skema pembagian hasil telah diatur agar masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat ekonomi. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat masyarakat resah. Beberapa merasa khawatir pelemahan yang terus terjadi menyebabkan pada kenaikan harga di dalam negeri semakin meroket. Berikut tanggapan mereka.
8: Nama saya Niswa dari Lombok Timur. Jadi menurut saya pengaruh penurunan nilai rupiah ini berpengaruh banget untuk bahan pokok. Bisa dilihat dari kenaikan harga BBM. Soalnya kan 60% BBM Indonesia itu diimpor dari luar negeri. Terus dengan kenaikan dolar, otomatis harga BBM tuh semuanya nggak bisa di-cover. Terus dilihat juga dari harga gas yang terus meningkat, terus kelangkaannya juga kan. Sekarang ibu saya sering harus war dulu buat dapat beli gas gitu. Sama apa kan orang tua saya kan petani, terus ya harga jual panennya itu menurun, kalah sama bahan pangan impor, padahal impor juga kan mahal, tapi penjualannya tetap kalah.
9: Saya Anggi dari Banyumulek, jadi menurut saya perihal kenaikan dolar dan anjloknya nilai rupiah sangat berdampak ke sektor wisata, terutama karena nilai dolar itu naik kan, sedangkan nilai rupiah turun, jadinya kan bagi orang-orang di luar negeri itu makanan-makanan kita di sini dan harga-harga di sini kan murah bagi mereka, sedangkan bagi kita di sini tetap mahal. Jadi menurut saya itu wisatawan dari luar negeri mungkin banyak yang pengen ke Indonesia karena barang-barangnya jadi lebih murah bagi mereka gitu. Sedangkan kalau kita keluar negeri jadinya lebih mahal, jadinya banyak mungkin orang-orang yang berpikir ulang buat keluar negeri.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak serta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata. Namun demikian, Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD, BPPD Nusa Tenggara Barat tetap optimistis potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB akan terus meningkat. Berikut tanggapan Ketua BPPD NTB Sahlan M. Saleh terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Ketua, ini kan dolar lagi tinggi-tingginya, nilai rupiah kita semakin melemah saja nih terhadap dolar.
1: Yeah.
10: Tapi ada beberapa ekonom yang menilai bahwa ini menjadi peluang bagi dunia wisata kita ketika wisatawan mancanegara itu lebih banyak berbelanja karena nilai mereka lebih banyak dapat rupiah ketika mereka kunjungan wisatawan. Apa ini dimanfaatkan juga oleh BPPD untuk promosi lebih begitu?
1: Tidak begitu cara mengukurnya. Melemahnya mata uang rupiah bukan berarti besar manfaatnya bagi BPPD. Tetapi kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Yang kedua, ada kesempatan kita pada event di Nusa Tenggara Barat nanti di akhir bulan Mei ini, ya tanggal 27 sampai tanggal 31, BPPD NTB melakukan promosi di Bali dalam acara internasional Bali Beyond Travel Fair. Lalu tanggal 31 sampai tanggal 2, kami mengundang buyer-buyer dari seluruh dunia untuk datang ke Lombok merasakan langsung pengalaman berwisata ke Lombok. Dan sekaligus kami kenalkan produk-produk wisata yang di Lombok. Tanggal 1 sampai 2 akan menginap di Senggigi dan Mandalika. Ini bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa memandang lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi atau rendah, tanpa melihat lagi nilai dolar terhadap rupiah itu lemah atau kuat.
10: Oke, tapi kalau Pak Ketua melihat bahwa sejauh ini memang respon wisatawan mancanegara terhadap kondisi daerah kita memang seperti apa, Pak Ketua? Mereka apakah di tengah kondisi seperti ini, geopolitik misalnya, atau kondisi ekonomi, mereka masih sangat antusias untuk datang?
1: Bagi kita, destinasi kita di NTB ini sangat bagus. Antusias wisatawan dari mancanegara itu tetap menarik dan tidak mengurangi niatnya untuk berwisata ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Malah kita ingin memperkuat bagaimana pasar-pasar baru kita capai agar terus meningkat di kunjungannya di NTB.
10: Oh iya ya, dengan peluang dan potensi yang ada ya.
1: Betul.
10: Ya, tapi bukankah seperti beberapa pakar ya, pakar ekonomi melihat bahwa memang ini di tengah melemahnya rupiah dan tingginya dolar ini sebenarnya peluang juga bagi wisatawan dan eksportir. Karena ketika wisatawan melihat bahwa dolar mereka lebih baik, maka mereka lebih lama tinggal berwisata di NTB begitu. Bisa seperti itu kira-kira?
1: Iya, memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia. Ini bagian dari cara strategi kita untuk menawarkan produk wisata ke wisatawan asing. Bahwa cukup dengan sekian dolar, kamu bisa berwisata ke Indonesia bisa satu minggu 10 hari. Yang tadinya ketika dolar kamu melemah, budget berwisatanya tadinya untuk 4 hari, sekarang akibat kuat, kita bisa menambah satu hari dengan budget 4 hari. Ini bagian dari strategi saja yang kita perjuangkan agar demand-nya terhadap wisatawan di NTB terus meningkat.
10: Oke. Imbauan mungkin terhadap pelaku pariwisata yang lain, Pak Ketua, karena kritikan terhadap NTB minimnya atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya pariwisata ini kita masih kurang. Apa yang kira-kira diinginkan oleh BPPD untuk menunjang promosi itu?
1: Memang menunjang promosi itu tidak lain adalah seringnya kita membuat event. Event baik itu bertaraf lokal, nasional maupun internasional, itu bagian dari cara untuk mendongkrak wisatawan. Yang kedua, harus kita lakukan promosi. Bukan hanya kita promosi di dalam daerah, tapi di luar daerah pun kita masuk ke pasar-pasar kita. pasar kita yang cukup potensial sangat sederhana bahwa di Australia dan Malaysia secara geografis kita dekat dengan negara dua negara ini. Dan menurut data, Australia dan Malaysia itu sangat besar penyumbang wisatawan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga perlu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur di wilayah Malaysia maupun di Australia.
10: Oke, Ketua, terima kasih banyak informasinya ya, Honda Rari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggeser arah kebijakan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan dengan mendorong hunian vertikal atau rumah susun bersubsidi. Langkah ini ditempuh untuk menjawab kebutuhan rumah bagi masyarakat di tengah keterbatasan lahan sekaligus menekan alih fungsi kawasan pertanian produktif yang semakin terancam. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Pinginnya NTB ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.
11: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan rumah tapak di Pulau Lombok tidak bisa lagi menjadi pilihan utama. Pasalnya di wilayah perkotaan yang ruang pengembangannya semakin sempit dan sebagian besar lahannya telah masuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Iqbal, kebutuhan penyediaan hunian harus tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan pertanian yang memiliki peran strategis bagi ketahanan pangan daerah. Ia menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan baru selalu berimplikasi pada berkurangnya luasan KP2B.
3: Pinginnya NTB ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi karena ya memang Pulau Lombok kan kecil gitu, khususnya Pulau Lombok dan dari dulu dan padat kan. Dari dulu kan sejak zaman Pak Harto, Lombok ini kan menjadi sumber transmigrasi, bukan tujuan tapi sumber. Karena padat berarti kan sama dengan Bali gitu. Nah, karena padat artinya pembangunan landed house, rumah yang tanah itu sudah enggak relevan lagi. Kalau mau menyelamatkan tanah-tanah pertanian sudah harus mulai dengan vertikal gitu. Itu sih arahnya. Harapan dia gitu, tapi ntar kita lihat.
11: Karena itu Pemprov NTB mulai mengarahkan pembangunan rumah susun sebagai solusi jangka panjang. Skema ini dinilai lebih efisien dalam penggunaan lahan sekaligus dapat menjaga keberlanjutan kawasan pertanian produktif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB juga menyiapkan skema subsidi silang kawasan KP2B antar wilayah.
3: Isunya adalah para pengembang ini kan tidak bisa melakukan ekspansi bisnisnya. Banyak yang macet karena status tanah KP2B. Nah, sehingga akhirnya kita diskusi dan melakukan koordinasi dengan Menteri ATR BPN dan sepakat kita gunakan RTRW-nya provinsi. Karena kalau RTRW-nya kabupaten kan sebagian besar belum selesai RTRW-nya. Dan ada beberapa kabupaten kota yang kesulitan mencapai KP2B-nya 87%, sehingga kalau di provinsi kita bisa subsidi silang. Misalnya di Mataram kekurangan KP2B-nya kita bisa pakai, di Sumbawa misalnya ada cetak sawah baru itu kita pakai sebagai subsidi silang gitu.
11: Pemprov NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN juga telah menyepakati percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR agar pembangunan kawasan perumahan memiliki kepastian hukum dan arah yang jelas.
0: Puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Lombok Barat meminta pemerintah serius mendorong agar hasil produksi mereka bisa masuk dan terjual di sejumlah retail modern. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
12: Sebagai upaya mendukung dan mengembangkan hasil produksinya, para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang bergerak atau yang membuat berbagai olahan makanan lainnya meminta pemerintah melalui dinas terkait mendorong agar hasil produk mereka bisa masuk dan terjual di retail modern. Salah seorang pemilik UMKM Madu, Hasan, mengatakan, selama ini hasil produk UMKM-nya tidak bisa masuk retail modern karena terbentur berbagai persyaratan. Selain meminta Pemda rutin memberikan pelatihan, cara pengolahan produk yang baik, ia juga berharap retail modern mengurangi persyaratan terkait penjualan produk lokal karena dinilai menyulitkan para UMKM untuk berkembang.
13: Tentunya karena akan lebih membuka pangsa pasar yang lebih luas dan harapannya dengan pasar yang lebih luas penjualan meningkat dan tentunya pasti income atau pemasukan ke teman-teman UKM ini lebih meningkat lagi sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
12: Menanggapi hal ini, pelaku retail modern Muhammad Sopi'i mengklaim telah mematuhi aturan tentang penjualan produk lokal dan siap mengakomodir produk dari para UMKM di Lombok Barat, namun dengan syarat sudah melalui akurasi dan sesuai persyaratan yang berlaku.
14: kita awali dulu nanti di toko-toko kita yang ada di Lombok Barat. Nah, nanti kalau misalkan produk itu bisa berkembang dengan pesat, pasokannya bagus, kemudian jalur distribusi lancar, dan bisa mengutamakan kontinuitas, artinya produk itu berjalan, berkesinambungan, tidak terputus. Nah, itu bisa mengarah ke produk di luar, toko-toko yang di luar Kabupaten Lombok Barat.
12: Pemasaran hasil produk para UMKM di retail modern dianggap sangat penting demi meningkatkan kualitas dan mutu produk lokal, sehingga mampu bersaing di industri perdagangan dan menggairahkan perekonomian warga.
0: Akibat rusaknya saluran irigasi teknis di wilayah Dompu Selatan berdampak pada komoditi padi di wilayah tersebut. Saluran irigasi dari yang bersumber dari sungai Laju itu tertutup sedimentasi dan sampah, sehingga air untuk pengairan pertanian dari sungai Laju tidak bisa memasok kebutuhan air petani. Ahmad Saiku, petani di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, mengatakan saluran irigasi sepanjang 9 km itu sudah tidak bisa dialiri lagi. Akibatnya lahan yang sudah ditanami padi itu tidak bisa tumbuh sempurna. Pengurukan sedimentasi harus segera dilakukan, sebab jika tidak, ribuan tanaman padi yang menggantung pengairan dari saluran irigasi itu terancam gagal tumbuh.
15: Maksudnya perbaikan-perbaikan terhadap saluran irigasi baik sekunder maupun tersier yang memang untuk melakukan antisipasi dengan cepat, mendesak mengingat kondisi dan iklim yang sedang berjalan ini.
0: Tidak hanya di Desa Mbawi, lahan pertanian padi yang terancam gagal tumbuh itu juga terjadi di Kelurahan Kandai 1 dan Dorebara. Semula petani berharap pada musim kemarau MK1 ini, selain masih adanya hujan, juga berharap pengairan dari saluran irigasi ini. Namun harapan itu tinggal harapan, sebab selain hujan tidak terjadi lagi, ternyata saluran irigasi yang menjadi harapan terakhir petani itu juga tidak berfungsi dengan baik. Polemik masalah pengelolaan anggaran desa masih terus terjadi di Kabupaten Bima antara warga dan pemerintah desa. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus melakukan pembinaan tata kelola keuangan. Berikut laporan Asyari.
16: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMDes Kabupaten Bima akan terus melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa terkait dengan tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi masalah penting agar tidak muncul masalah di tengah masyarakat. Kepala DPMDes Kabupaten Bima Haji Maskur menyampaikan pembinaan penting dilakukan agar pemerintah desa tertib dalam tata kelola keuangan. Selama ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan Pemdes adalah terkait masalah keuangan tersebut. Tertib itu, kata Maskur, mulai dari proses perencanaan, yakni musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa, hingga penyusunan APBDes. Terhadap perencanaan dan APBDS tersebut akan dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kecamatan dan DPMDes. Demikian juga dalam implementasi APBDS, DPMDes akan menggandeng aparat pemeriksa internal pemerintah atau APIP. Hal ini bersifat wajib sebagai bentuk pengawasan implementasi dana desa dan alokasi dana desa.
17: Ya, untuk mengatasi hal itu, kami coba di Dinas PMD ini akan melakukan terus pembinaan agar mereka tertib penyelenggaraan administrasi keuangan itu. Mulai dari musyawarah desanya, penyusunan rencana kerja pemerintah desanya, penyusunan APBDes-nya. Tentu kita harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan Pak Camat, melakukan evaluasi awal. Kemudian dalam tahap implementasinya nanti, kita juga akan menggandeng APIP, aparat pemeriksa internal pemerintah. Wajib itu untuk melakukan pengawasan terkait masalah dana desa dan ADD ini.
16: Belum lama ini kantor DPMDes dan Inspektorat Kabupaten Bima diserang kelompok warga yang tidak puas terkait pemeriksaan pengelolaan dana salah satu desa. Juga masih adanya aksi penyegelan kantor desa oleh warga terkait dengan anggaran.
0: Berita olahraga, Pengpro Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi NTB terus mendorong pembinaan atlet dan permasalahan olahraga Getball di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Ketua Bidang Organisasi Pergatsi NTB Haji Suhaimi menyebutkan saat ini cabang olahraga Getball telah berkembang di 6 kabupaten kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pergatsi NTB menargetkan setelah pelaksanaan Porprov NTB yang akan berlangsung pada Juli 2026, kepengurusan dan pembinaan Getball sudah terbentuk di seluruh 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Selain memperluas organisasi, Pergatsi NTB juga fokus melakukan pembinaan atlet sejak usia dini untuk memperkenalkan olahraga catball lebih luas sekaligus menyiapkan regenerasi atlet berprestasi.
18: Yang sementara catball itu baru berada di 6 kabupaten kota. Ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram. Jadi di Pulau Sumbawa 3, di Pulau Lombok 3. Tentunya selesai Porpop kita akan terus menggenjot untuk bisa terbentuknya di 10 kabupaten kota.
0: Untuk mendukung pelaksanaan Porprov Pergatsi, NTB telah mendapat izin menggunakan lapangan Islamic Center Kota Mataram sebagai venue pertandingan catball. Pemilihan lokasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi sosialisasi olahraga catball kepada masyarakat. Melalui Porprov dan program pembinaan yang dijalankan, Pergatsi NTB berharap catball semakin diminati masyarakat NTB dan mampu melahirkan atlet potensial yang dapat bersaing di tingkat nasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser arah kebijakan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan dengan mendorong hunian vertikal atau rumah susun bersubsidi. Saya Dian Mustafa, terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lewatkan opini publik klarifikasi hari ini pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Baik, pendengar, melanjutkan NTB pagi dan juga informasi terkait dengan bagaimana melemahnya kurs atau nilai rupiah ini ya terhadap dolar ya, yang Anda baru saja simak di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Kita lanjut di Opini Publik Klarifikasi, pendengar, saya Dian Mustafa bersama Anda. Dan silakan nanti ya, Anda bisa bergabung di dua line telepon, seperti apa juga tanggapan Anda terkait dengan melemahnya nilai rupiah ini. Dan tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat memang ada dampaknya untung dan ruginya ya. Di sisi lain ternyata juga kalau di bidang pariwisata itu bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, insya Allah ya, tapi tidak serta merta begitu ya untuk memberi keuntungan yang lebih, karena ternyata di sisi lain juga sangat berdampak untuk para, maksudnya masyarakat ya, terutama dalam hal membeli kebutuhan. Tapi kita akan lebih ya melihat di opini publik klarifikasi hari ini, pendengar, seperti apa begitu dampak dari melemahnya nilai rupiah ini terhadap kunjungan wisatawan. Baik, sekali lagi kami undang Anda, pendengar, di dua line telepon ya, di 0818 0801 802 056 0646 5211. Dan nanti di sesi kedua kami akan perbincangkan tentu ya bersama narasumber. Sekali lagi, pengaruh melemahnya rupiah terhadap kunjungan wisatawan ini, pendengar, seperti apa? Karena bagaimanapun ya, destinasi di Nusa Tenggara Barat ini sudah banyak sekali begitu ya destinasi-destinasi yang dibuat, dan ini sudah sampai mendunia. Salah satunya kan di Mandalika itu sendiri, belum lagi Gili Trawangan, dan belum lagi wisata-wisata yang lain. Nah, bagi para wisatawan dengan melemahnya nilai rupiah ini sendiri ya, jadi ini akan terlihat lebih murah untuk mereka ya. Dan insya Allah lah, semoga memang dengan hal ini akan semakin banyak begitu ya para wisatawan yang berkunjung ya. Dan dengan melemahnya ini juga, turis-turis asing ini akan merasa bahwa yang pertama nih, hotel akan lebih murah, kemudian belum biaya perjalanan mungkin akan lebih murah juga ya mereka rasakan, makanan-makanan mereka juga akan lebih terjangkau, dan paket wisatanya itu akan lebih hemat ya. Jadi mereka kalau datang nih berkunjung ya, jadi daya beli mereka itu yang naik. Nah, mungkin di sini ya kita bisa melihat sisi keuntungannya, karena mereka cenderung nanti akan menginap lebih lama, terus lebih sering makan di restoran, dan akan lebih banyak ya membeli oleh-oleh, memakai jasa lokal seperti guide, terus ada diving, surfing, license seperti itu ya. Dan tentu ini juga akan membantu ekonomi lokal, meskipun memang rupiah ini melemah seperti itu ya. Dan bagaimana juga dengan peluang UMKM? Nah, tentu peluang untuk UMKM dan pekerja lokal atau pelaku usaha ini sendiri, seperti misalnya homestay, pengrajin, sopir wisata, warung makan, operator wisata laut. Nah, ini juga akan bisa dampaknya itu lebih banyak ya pelanggan dan pemasukan mereka. Iya. Oke, kalau Anda pendengar seperti apa melihat dampak dari melemahnya rupiah ini terhadap kunjungan wisatawan? Apakah juga hal yang sama ya yang Anda pikirkan begitu? Para wisatawan asing ini akan lebih banyak berkunjung atau bahkan nih sebaliknya? Oke, silakan komentar Anda, tanggapan Anda di opini publik klarifikasi hari ini, pendengar, saya tunggu di 0818 0206 0646 5211. Oke, sila pelunggu juga sematan jari. Ina amat tiang saat tiang kangen ge, menurut Side apa nih dampak nggih, dampak dari melemahnya rupiah nike. Jadi sila sudah komen di opini

Entar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih melanjutkan opini publik klarifikasi di Perusahaan RRI Mataram. Ya, masih berbicara tentang bagaimana peluang begitu yang luas ya, terutama untuk pariwisata. Kami masih tunggu atensi Anda di dua line telepon 081-8020-56000 kemudian 646-521 ya, karena saat ini kan rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan ternyata banyak menganggap nih kondisi ini sesuatu yang negatif. Tapi di berita daerah Nusa Tenggara Barat tadi Anda dengarkan ya, ternyata di sektor pariwisata justru hal ini diinformasikan itu bisa menjadi peluang ya, seperti itu. Memang ini ada pro dan kontranya. Iya, di warta berita daerah Nusa Tenggara Barat juga tadi sudah Anda dengarkan ada wawancara singkat juga begitu pendengar ya, terkait dengan pelemahan kurs rupiah ini atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Memang dinilai sih tidak serta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata, tapi dari BPPD sendiri, dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, itu tetap optimistis ya. Jadi menganggap bahwa kunjungan wisatawan mancanegara nanti ke NTB akan terus meningkat ya, dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini sendiri ya. Dan tadi Anda sudah mendengarkan wawancara singkat Ahmad Yani ya, dengan Ketua BPBD NTB di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Salan M. Saleh yang juga menegaskan bahwa ada ada peluang seperti itu ya, dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini untuk mengundang para turis asing ini ya, para wisatawan mancanegara ini untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, karena mereka juga menganggap akan lebih mereka akan lebih leluasa seperti itu dan tidak ragu-ragu untuk menginap lebih lama atau tinggal lebih lama di Nusa Tenggara Barat, karena kan nilai rupiah itu lebih murah seperti itu ya. Dan memang kita bisa melihat dari sisi positifnya juga untuk para pelaku usaha. Nah, sekaranglah saatnya ya untuk lebih berinovasi ya. Jadi paling tidak dengan banyaknya nanti para turis asing atau wisatawan mancanegara yang datang ini, harapannya bisa juga akan menggerakkan begitu perekonomian masyarakat. Tapi tentu tidak semudah itu memang ya. Karena kan banyak juga tantangan yang harus dilewati ya. Misalnya nih, sebagian kebutuhan industri pariwisata itu kan masih bergantung pada barang impor. Nah, ini juga menjadi problem ya. Ini juga menjadi permasalahan ya. Seperti misalnya bahan bakar, peralatan hotel, alat divingnya, sampai beberapa

0: apa bahan makanan juga yang di apa diimpor seperti itu ya. Jadi artinya ada biaya operasional yang bisa jadi naik ya. Karena itulah pelaku wisata juga memang di sini harus lebih smart, harus lebih pintar ya menjaga kualitas layanan dan juga efisiensi usaha mereka. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda pendengar sebelum nanti kami perbincangkan apa yang kita bahas di sesi pertama ini nanti insya Allah ya bersama Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Dia adalah praktisi pariwisata. Kita akan membahas nanti pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap kunjungan wisatawan. Ya, ada apa negatif dan positifnya, untung ruginya seperti apa ya, nanti kita akan perbincangkan. Tapi di awal kami juga mengundang Anda untuk beropini ya di dualan telepon 0818020560564 6521. Apa sih tanggapan Anda, masukan-masukan Anda ya dengan melemahnya nilai rupiah ini sendiri. Sesaat lagi nanti kami akan hadir kembali untuk Anda pendengar setelah yang satu ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa, menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Terima kasih Anda masih bersama di Opini Publik Klarifikasi di Perusahaan RRI Mataram. Masih berbicara terkait dengan bagaimana peluang begitu ya untuk pelaku pariwisata di tengah melemahnya nilai rupiah ini sendiri. Tentu ya ini ada sisi untung dan ruginya seperti itu. Ya, nanti kita akan coba perbincangkan pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap kunjungan wisatawan ini sendiri. Tapi kita akan lihat dulu nih, ada beberapa tanggapan masyarakat di WhatsApp juga pendengar. Kalau wisatawan asing makin banyak datang karena rupiah melemah, tentu harapannya dagangan dan usahanya itu ikut ramai ya. Nah, kalau kita melihat dari pemilik homestay sendiri melihat peluang melemahnya rupiah ini karena turis asing biasanya merasa biaya menginap di Lombok lebih murah. Nah, sama ya, tadi saya informasikan juga pendengar ya. Kalau untuk masyarakat umum memang mereka banyak khawatirnya juga karena harga barang naik ya, rupiah ini melemah. Tapi harapan mereka di sisi lain itu juga sektor wisata ini insya Allah bisa membantu ekonomi masyarakat itu sendiri ya. Dan ternyata memang melemah rupiah ini juga dampaknya ke seluruh sektor seperti itu. Bahkan mahasiswa pun ini ada yang beranggapan pelemahan rupiah ini bisa menjadi peluang kalau pemerintah dan pelaku wisata mampu mempromosikan NTB lebih baik lagi ke wisatawan luar negeri. Nah, berarti ini dari sisi untungnya seperti itu. Iya, nanti kita akan coba perbincangkan pendengar di sesi kedua bersama narasumber kita insya Allah nanti via telepon ya, bersama Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Dia adalah praktisi pariwisata. Kita akan jeda dulu untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: 144, 1 juta 444. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
0: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.